di Pride FM, teman terbaik kamu tahu Pride. Dan masih bareng ada di Spada untuk edisi pagi hari ini, Last Train Home ya, dari John Mayer, teman Pride. Nah, di tengah rutinitas kerja yang padat, pekerja Indonesia tetap nyari cara untuk menjaga tubuh tetap aktif nih. Dan pilihannya beragam ya, mulai dari jogging, jalan kaki, olahraga tim gitu, sampai latihan dari rumah yang lebih mudah disesuaikan dengan waktu luang. Dikutip dari survei yang dilakukan Populix terhadap pekerja Indonesia, aktivitas olahraga yang praktis, fleksibel, dan mudah dilakukan ini masih jadi pilihan utama di tengah rutinitas kerja yang padat ya. Dan Quantitative Research Manager Populix, Retno Gumelar, juga bilang olahraga yang paling banyak dipilih pekerja adalah aktivitas yang mudah dilakukan dan dekat dengan keseharian. Jadi apa aja nih kira-kira teman-teman, siapa tahu kamu juga butuh rekomendasi dari olahraga-olahraga para pekerja ini untuk yang sibuk, salah satunya gitu teman berdua ya. Masih paling banyak tuh dilakukan jogging, jalan santai, terus juga olahraga dari rumah gitu. Nah, jogging tadi udah kita sebut ya, masih jadi olahraga favorit pekerja Indonesia dan dipilih 45% responden karena mudah dilakukan, murah, fleksibel, dan gak butuh banyak perlengkapan khusus. Selain jogging, juga jalan kaki. Ini dipilih 33% responden sebagai olahraga ringan yang realistis dilakukan di tengah rutinitas kerja. Dan aktivitas ini juga cocok bagi pekerja yang pengen tetap aktif ya, tanpa harus pergi ke pusat kebugaran. Selain jogging dan jalan kaki, ada sepeda santai juga yang dipilih 26% responden karena bisa dilakukan sambil rekreasi ya. Dan aktivitas ini juga biasa dipilih untuk mengisi waktu luang bersama pasangan, keluarga, ataupun juga teman.

Gizi seimbang bagi remaja sangat penting untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan emosional. Gizi seimbang juga dapat membantu mencegah berbagai penyakit dan gangguan makan. Adapun manfaat gizi seimbang bagi remaja, antara lain, meningkatkan konsentrasi di sekolah, mendukung aktivitas fisik, mencegah obesitas, diabetes tipe 2, dan gangguan makan. Selain itu juga bermanfaat mencegah stunting, menurunkan risiko patah tulang dan osteoporosis, mencegah anemia, dan menjaga sistem kekebalan tubuh. Untuk memenuhi gizi seimbang, remaja dapat mengonsumsi makanan yang beragam seperti sayuran dan buah-buahan, lauk berprotein tinggi seperti daging merah, ikan, dan unggas.

0: Gizi seimbang juga dapat dipenuhi melalui makanan pokok yang beragam, makanan yang mengandung kalsium seperti susu, keju, yogurt, brokoli, dan kembang kol, makanan yang mengandung besi seperti kacang-kacangan, biji-bijian, dan sayuran berdaun hijau. Selain mengonsumsi makanan yang bergizi, remaja juga perlu menjaga pola hidup sehat, seperti berolahraga dan membiasakan perilaku hidup bersih.
1: Teman Pro 2, coba jujur deh. Sekarang ini kalian lebih sering pilih minuman manis kan daripada air putih? Es teh manis, minuman kekinian, sampai sirup segar memang terasa lebih menggoda. Tapi kalau dikonsumsi berlebihan, minuman bergula justru bisa berdampak buruk bagi kesehatan. Peneliti dari Virginia Tech University menemukan mengganti minuman manis dengan air putih bisa membantu menurunkan berat badan dan meningkatkan kesehatan secara keseluruhan. Bahkan, dalam penelitiannya, pengurangan minuman manis bisa menurunkan asupan kalori harian secara signifikan. Tak hanya itu, studi dari Harvard juga menyebutkan, kebiasaan minum minuman manis setiap hari dapat meningkatkan resiko penyakit jantung hingga 20%. Sementara itu, para ahli menyarankan minuman terbaik tetap air putih. Selain menjaga tubuh tetap terhidrasi, air putih juga membantu kesehatan gigi dan metabolisme tubuh. Jadi, jangan anggap sepele air putih ya. Yuk biasakan minum minimal 8 gelas sehari, karena sehat itu dimulai dari hal sederhana.

Ini Prada FM, teman terbaik kamu tahu Prada 2. Masih bareng ada di Sepadang ngobrolin seputar beberapa pekerjaan yang dipilih oleh para beberapa olahraga yang dipilih oleh para pekerja gitu ya teman Prada 2. Selain jogging, jalan kaki dan sepeda santai, workout di rumah lewat YouTube atau Instagram juga bisa ternyata ya. Latihan dari rumah dengan panduan video YouTube atau Instagram dipilih 21% responden teman Prada 2. Dan cara ini diminati karena lebih fleksibel, hemat waktu dan bisa dilakukan tanpa harus keluar rumah. Badminton juga dipilih 21% responden dan masih jadi salah satu olahraga raket favorit masyarakat Indonesia ya teman Prada 2. Dan selain menyehatkan, olahraga ini juga sering jadi aktivitas sosial bersama teman kantor ataupun juga komunitas. Ada juga sepak bola yang dipilih 18% responden dan tetap menjadi olahraga tim yang banyak diminati. Bagi sebagian pekerja, olahraga ini juga bukan cuma soal kebugaran, tapi juga cara melepas stres dan menjaga kebersamaan. Selain sepak bola, ada juga berenang yang dipilih 16% responden sebagai olahraga rekreasional. Aktivitas ini juga terasa menyegarkan dan bisa membantu tubuh lebih rileks setelah bekerja.

0: Aduh, belum jadi juga nih kontennya. Kayaknya belum siap deh.
1: Emang kenapa lagi?
0: Masih banyak yang kurang. Masih jelek deh kayaknya.
1: Kamu mau nunggu sampai sempurna? Emang mau sampai kapan?
0: Ya, harus gitu kan?
1: Gimana ya? Tahu nggak, yang kamu kerjain sekarang itu juga hasil dari banyak salah dan belajar.
2: Jadi, selesain aja dulu nih.
1: Iya, mulai dari bisa. Sempurna itu belakangan lah. Setidaknya, kita udah banyak belajar dari yang pernah kita bikin, kan? Jangan tunggu sempurna untuk berkarya. Mulai dari yang kamu bisa hari ini.
3: Kamu masih bersama Pro2, teman.

Keep Radio FM, teman terbaik kamu tahu Radio Charlie Puth dan Coco Jones Sideways ya teman-teman. Masih ngobrolin seputar beberapa olahraga paling populer di kalangan pekerja nih versi Populix ya, dengan beberapa responden yang memilih kerjaan tersebut. Terakhir tadi berenang, berikutnya ada angkat beban di rumah teman Radio. Dipilih 13% responden seiring tren home workout ya. Banyak pekerja sekarang memakai alat sederhana seperti dumbbell, barbel kecil atau resistance band untuk menjaga kebugaran. Selain angkat beban di rumah, futsal juga dipilih 12% responden dan masih jadi olahraga favorit pekerja kantoran, terutama karena mudah dilakukan secara berkelompok setelah jam kerja atau pada akhir pekan. Terakhir, gym atau latihan beban di pusat kebugaran ya. Dipilih 12% responden, yang mana olahraga ini tetap punya peminat tersendiri, terutama buat pekerja yang pengen berolahraga dengan alat lebih lengkap dan program latihan yang lebih terstruktur ya. Data juga mencatat olahraga kini mulai jadi bagian dari gaya hidup berbayar. Sebanyak 64% responden mengaku berlangganan fasilitas olahraga atau aplikasi olahraga untuk mendukung rutinitas kebugaran mereka. Motivasi berolahraga pun juga ikut bergeser, gak cuma demi menjaga kebugaran, olahraga ini juga jadi sarana me time, quality time, membangun relasi profesional, hingga aktivitas sosial bersama komunitas. Tren ini juga terlihat dari mulai naiknya minat terhadap olahraga baru seperti padel ya. Walaupun baru dimainkan 4% dari responden, partisipasi padel disebut sudah lebih tinggi dibanding ajang lari dan road biking yang sebelumnya sempat dipandang sebagai tren kebugaran populer tahun peradua. Jangan kemana-mana, keep tuning karena setelah ini kita bakal menuju di balik bola untuk bahas beberapa informasi menarik terkait Pesta Piala Dunia 2026 di Prodio FM.

0: Inflasi dapat diartikan kenaikan harga barang dan jasa dalam jumlah besar yang terjadi secara terus-menerus dalam periode tertentu. Salah satu hal yang menandakan terjadinya inflasi adalah meningkatnya peredaran uang kertas akibat penurunan nilai mata uang sehingga berimbas pada kenaikan harga barang dan jasa. Salah satu penyebab inflasi adalah peredaran uang yang meningkat di masyarakat akibat merosotnya nilai mata uang. Hal ini membuat harga barang ikut naik. Semakin banyak uang yang beredar, maka nilai unit mata uang pun akan semakin berkurang. Akibatnya, harga barang dan jasa naik sementara daya beli masyarakat menurun. Berdasarkan sumbernya, inflasi terbagi dua, yaitu inflasi dari dalam negeri dan inflasi dari luar negeri. Inflasi dari dalam negeri terjadi ketika jumlah uang yang beredar di dalam negeri lebih banyak daripada yang dibutuhkan. Tidak hanya itu, penyebab lain munculnya inflasi adalah ketika permintaan dari dalam negeri menurun sehingga membuat harga barang dan jasa meningkat. Sementara itu, inflasi dari luar negeri, harga barang yang naik di negara asal produksi bisa berdampak pada ketidakstabilan ekonomi negara lainnya.
1: Really good feat. Mat, apa Pakde? Wes malam, Mat. Hemat energi.
2: Iya.
1: Lampu dan peralatan listrik nggak dipakai, sebaiknya dimatikan. Nanti kalau biar pet, baru tahu rasa.
2: Apa sih, Pakde nih? Biar pet. Lagi seru nih pertandingannya nih, Pakde.
1: Nah, ya toh, baru juga diomongin, langsung kejadian.
3: Matikan lampu dan peralatan listrik yang tidak dipakai. Nyalakan secukupnya, matikan selebihnya.
4: Di balik bola. Di Brother FM, teman-teman, teman-teman Prado, sekarang saatnya di balik bola ya, teman-teman Prado. Kita ungkap fakta-fakta menarik dan mungkin unik atau bahkan baru kita tahu ya di Pesta Bola Piala Dunia 2026 tahun Pradua. Salah satunya adalah seputar jumlah tim dan para debutan. Dikutip dari tirto.id, teman-teman. Dalam Piala Dunia 2026 kali ini jumlah tim yang berlaga di putaran final kan resmi bertambah ya, jadi 48 tim. Nah, jumlah ini tuh udah naik dari jumlah tim Piala Dunia edisi 2022 yang lalu, yakni cuma terdiri dari 32 negara. Nah, kenaikan jumlah kontestan pada putaran final Piala Dunia sendiri udah menuai pro dan kontra ternyata ya di antara para penggemar sepak bola. Pihak yang pro keputusan ini tuh menilai penambahan jumlah peserta tuh akan memperluas kesempatan bagi negara Afrika dan Asia untuk ikut serta dalam ajang 4 tahunan ini. Sementara itu, penggemar yang kurang sepakat dengan keputusan ini karena dianggap akan menurunkan kualitas kompetisi dan punya motif komersial yang dominan lah ya kelihatannya, teman-teman berdua. Selain itu, penambahan peserta juga berarti bertambahnya waktu yang dikritik telah menyebabkan para pemain terbebani secara fisik karena bertanding lebih banyak gitu ya. Akan tetapi Piala Dunia 2026 telah diputuskan diikuti oleh 48 negara. Dari jumlah 48 negara ini juga ada 4 negara debutan yang akan berlaga di ajang Piala Dunia untuk kali pertama, yakni 2 negara Afrika dan 2 negara Asia, Yordania, Tanjung Verde, Curacao, dan juga Uzbekistan. Sepanjang fase grup, keempatnya akan berlaga dengan para favorit juara ya. Yordania berada di grup yang sama dengan Argentina, Uzbekistan akan berlaga melawan Portugal, Tanjung Verde jadi kontestan grup H bersama Spanyol, sementara Curacao berada di grup E bersama Jerman. Ini seputar jumlah tim dan para debutannya. Setelah ini masih di balik bola, teman-teman Prado, aku bakal bahas bagaimana nasibnya para pemain top-top yang udah pasti terkenal gitu, dikejar waktu ya. Tapi selain satu ini di Prado FM.

0: Pernah melihat kain dengan motif yang unik, penuh warna, dan menyimpan cerita di setiap helainya? Inilah kain sasirangan, warisan khas Kalimantan Selatan. Bukan sekadar kain, tapi juga identitas budaya. Dari ragam motif yang syarat makna seperti kambang raja, naga balimbur, ombak sinapur karang, hingga gigi haruan yang dipadukan dengan warna-warna yang memikat mata. Sasirangan hadir sebagai simbol keindahan sekaligus kebanggaan orang Banua. Cocok dikenakan di berbagai suasana, baik formal maupun santai. Menjadikan penampilan lebih elegan tanpa meninggalkan nilai tradisi. Yuk, cintai dan lestarikan kain sasirangan. Karya lokal yang mendunia dari Kalimantan Selatan untuk Indonesia.
1: Unit pembangkitan Kalsolteng merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsolteng sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsolteng berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsolteng mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsolteng terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
2: Saya Haji Muhammad Jamin Aer, Wali Kota Banjarmasin, mengucapkan selamat dan sukses kepada RRI yang menyiarkan kemeriahan Piala Dunia tahun 2026. Jangan lupa dengarkan siarannya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
3: Masih bersama Pro 2.
4: Masih bareng di tengah Pro 2 di Sepada untuk Di Balik Bola edisi kali ini, setelah kita bahas seputar jumlah tim dan perdebutan, pro kontranya gitu ya untuk tahun ini teman-teman. Bagaimana nasib para pemain top kita nih di Piala Dunia tahun ini ya? Ternyata Piala Dunia 2026 masih akan diikuti pemain top macam Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo. Era dominasi keduanya di kompetisi tertinggi sepak bola udah berakhir, namun keduanya mungkin akan menjadikan Piala Dunia 2026 sebagai keikutsertaan terakhir mereka di ajang 4 tahunan ini ya. Ronaldo kini berusia 41 tahun, sementara Messi berusia 38 tahun. Hal ini membuat Piala Dunia 2026 mungkin bakal jadi ajang Piala Dunia terakhir bagi dua pemain tersebut ya. Dan Messi yang sudah membawa Argentina juara di edisi 2022 yang lalu mungkin akan menjalani edisi 2026 kali ini dengan lebih lepas. Namun waktu Ronaldo untuk merasakan gelar juara Piala Dunia makin pendek ya. Sementara era lama pergi, era baru mulai menciptakan pemain top mereka sendiri. Hal ini juga akan tampak pada Piala Dunia 2026. Salah satunya adalah para pemain top generasi Erling Haaland, Kylian Mbappe, Vinicius Junior atau Phil Foden. Cuma itu teman Pro 2, era baru juga akan tampak pada pemain-pemain yang lebih muda. Hal ini mengingat Piala Dunia 2026 merupakan debut turnamen bagi bintang muda macam Lamine Yamal, Estevao, dan Leonard Kahl. Namun bagi Lamine Yamal, mimpi tampil di Piala Dunia 2026 kini berpotensi runtuh. Hal ini karena pemain sayap Barcelona ini kini mengalami cedera hamstring dan diburu waktu untuk segera pulih kalau ingin bermain di Piala Dunia 2026 ya. Itu dia teman-teman Pro 2 di balik bola edisi kali ini. Jangan lupa nantikan di balik bola edisi berikutnya setiap hari Minggu jam 8.30 waktu Indonesia Tengah menemani weekend kamu. Itu dulu dan sampai bertemu di balik bola edisi berikutnya.

0: bergaul dengan teman atau merasa tidak yakin dengan kemampuan sendiri. Zaman sekarang, hal itu disebut sebagai insecure. Menurut laman halodoc.com, insecure adalah suatu kondisi rendahnya kepercayaan diri tentang berbagai macam aspek kehidupan. Insecure sebenarnya hal yang wajar dialami, tapi apabila dirasakan dalam periode yang lama, tentunya akan memberikan efek negatif pada kehidupan kamu, seperti susahnya menyesuaikan diri dan mencapai target. Untuk mengatasi insecure, kita perlu menjadi pribadi yang positif dan realistis dengan mengenali kelebihan diri sendiri, menerima segala kekurangan yang ada, atau kamu juga bisa berkonsultasi dengan profesional. Percayalah dengan dirimu sendiri, because you're great as the way you are.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya

0: adalah rumah besar bagi beragam keyakinan. Tempat ribuan doa dipanjatkan dalam bahasa yang berbeda.
1: Perbedaan bukanlah alasan untuk terpisah. Ia adalah warna yang membentuk keindahan dan kekuatan untuk saling menjaga.
0: Dengan toleransi, kita kokohkan persatuan. Dengan rasa hormat, kita bangun kedamaian untuk masa depan bangsa.
1: Mari rawat toleransi demi Indonesia yang rukun dan bermartabat.
2: Berbeda dalam iman, satu dalam Indonesia. Indonesia.
3: Radio FM, teman terbaik kamu.

0: Tahukah kamu kalau nama Banjarmasin dulu dikenal sebagai Banjarmasih? Nama ini berasal dari tokoh penting kerajaan Banjar yaitu Patih Masih. Ia berasal dari Desa Oloh Masih yang dalam bahasa Ngaju berarti Kampung Orang Melayu. Desa inilah yang kemudian dikenal sebagai Kampung Banjarmasih. Dari kampung ini pula, Patih Masih bersama para patih mengangkat Pangeran Samudra sebagai Raja Banjar. Setelah melalui peperangan panjang dengan Kerajaan Daha dan dibantu Kerajaan Demak, Pangeran Samudra memeluk Islam dan berganti nama menjadi Sultan Suryansyah. Kemenangan Banjar atas Daha terjadi pada 24 Desember 1526, yang juga ditetapkan sebagai hari jadi Kota Banjarmasih, cikal bakal Kota Banjarmasin. Seiring waktu, sebutan Banjarmasih berubah pelafalan menjadi Banjarmasin, seperti yang kita kenal sampai hari ini.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
2: Eh Mir, katanya seminggu lagi kota kita ini akan kembali kebanjiran loh.
3: Hah, yang bener?
2: Iya bener.
3: Emang kamu dapat beritanya tuh dari mana?
2: Dari WhatsApp group dan dari media sosial Mir.
3: Ya ampun, dari media sosial.
2: Iya.
3: Emang kamu kenal siapa yang share?
2: Nggak tahu pasti sih siapa yang membagikan beritanya. Tapi beritanya tuh udah tersebar loh Mir.
3: Kamu juga ikutan share?
2: Enggak sih, makanya aku tanya ke kamu Mir.
1: Apapun beritanya, jangan mudah termakan hoax.
4: Saring sebelum sharing.

Di Prado FM, teman terbaik kamu, Tom Prado. Masih berada di Sepada untuk edisi pagi hari ini, dan kita di budaya dan pariwisata ya teman-teman. Aku mau coba sharing beberapa dari kamu yang pengen slow travel di Indonesia. Karena memang sebagai tren perjalanan wisata yang lebih santai gitu ya, dengan waktu eksplorasi lebih lama, siapa tahu kamu tertarik. Tapi weekend kali ini sepertinya agak mepet, tapi nggak apa-apa, kita coba bahas dulu, siapa tahu kamu punya rencana untuk slow traveling ya. Dan mengutamakan destinasi yang bersuasana tenang pastinya, dan juga nggak terlalu lama. Hal ini sejalan dengan tren perjalanan yang nggak cuma pengen senang-senang saat liburan, tapi juga beristirahat alias healing dari padatnya aktivitas dan juga rutinitas harian. Kalau ngobrolnya seputar tren slow travel ini juga selaras dengan salah satu program prioritas Kementerian Pariwisata ya, yaitu pariwisata naik kelas dengan menghadirkan pengalaman wisata yang lebih berkualitas bagi para wisatawan. Nggak cuma sekedar berwisata, tapi juga bisa merasakan pengalaman yang lebih bermakna lah secara otentik, serta menyatu dengan budaya lokal. Nah, Indonesia sendiri punya beragam destinasi slow travel dengan beragam desa wisata, wisata alam, bahkan kota-kota dengan budaya yang khas mampu menarik wisatawan dari berbagai belahan dunia untuk menikmati perjalanan secara lebih santai. Penasaran ada apa aja tanggal peraduan? Kita ke yang pertama, ke Nusa Tenggara Timur di ND ya, ke arah timur nih teman-teman, yang kayaknya nggak boleh dilewatin deh untuk slow traveling kalian. ND di Pulau Flores, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dikenal sebagai tempat lahirnya Pancasila karena disinilah Insinyur Soekarno punya gagasan akan dasar negara ketika tengah diasingkan oleh kolonial Belanda ya. Dan kamu juga bisa mengunjungi rumah pengasingan Bung Karno selama berada di ND. Gak heran kalau ND merupakan salah satu tempat bersejarah di Indonesia yang bernilai tinggi. Gak cuma itu juga, ND punya sejumlah destinasi wisata yang gak boleh dilewatin. Mulai dari Kawah Tiga Warna Gunung Kelimutu yang menawannya lumayan banget ya teman-teman, menarik banget, dan Gunung Api iya yang menjulang di selatan kota ND, sampai Pantai Batu Biru yang eksotis dengan bebatuan berwarna biru kehijauan. Nah, ND juga cocok nih buat slow travel karena menawarkan pengalaman budaya non otentik dengan masyarakat lokalnya. Kamu bisa berkunjung ke kampung adat Wologai untuk menyaksikan proses menenun kain ikat maupun sekedar mencicipi kopi Flores yang mendunia. Dan dengan suasana yang tenang, masyarakat yang ramah, ditambah alam serta budaya yang memikat, pastinya cocok banget buat berlama-lama menikmati waktu di ND untuk slow traveling kamu.

0: Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.
1: Intermezzo.
2: Dok, lama gak ketemu. Kos di mana sekarang?
3: Dekat kantor RRI. Fasilitasnya lengkap dan murah.
2: Mantap. Sebulannya berapa?
3: 30 hari.
1: Intermezzo.
4: Mat, mana aja kamu? Lama gak kelihatan. Di grup juga jarang komen.
5: Gak apa-apa, Dang. Cuman ingin sendiri aja.
4: Ya elah, slow aja kali, Mat. Jangan terlalu dipikirin. Positif thinking aja dah, biar imun kita kuat.
6: Selalu berpikir positif untuk hidup yang lebih baik.
7: Prodo FM, teman terbaik kamu.

Di Brada FM, teman terbaik kamu tahu Brada. Masih bareng Edo untuk bahas destinasi slow traveling favorit kamu ya. Selain tadi kita punya ND di Nusa Tenggara Timur, berikutnya kita ke kawasan Candi Muara Jambi di Jambi. Pulau Sumatera juga punya destinasi yang cocok buat slow travel, yaitu kawasan Candi Muara Jambi di Provinsi Jambi ya. Destinasi ini sangat cocok buat kamu pecinta budaya dan sejarah dengan suasana tenang dan juga damai. Kawasan Candi Muara Jambi merupakan kawasan percandian terluas di Asia Tenggara dengan luas mencapai 3.981 hektar. Dan kawasan ini juga diduga udah ada sejak Kerajaan Sriwijaya dan Kerajaan Melayu di abad 7 hingga 12 Masehi. Di masa lampau, tempat ini juga jadi semacam area pendidikan bagi kaum rohaniwan Buddha dari berbagai tempat selain sebagai tempat peribadatan. Kawasan Candi Muara Jambi juga menawarkan pengalaman eksplorasi mendalam di berbagai percandian yang tersebar di kawasan ini seperti Candi Tinggi, Candi Astano, Candi Gumpung, dan juga masih banyak lagi. Suasananya tenang dan rimbun oleh pepohonan sehingga sejuk walaupun saat siang hari ya. Yang menarik adalah untuk berkeliling kawasan ini kalian, teman para dua, bisa menyewa sepeda listrik sehingga lebih ramah lingkungan. Gak cuma itu, wisatawan juga bisa merasakan pengalaman lebih otentik dengan menginap di homestay sekitaran kawasan Muara Jambi. Pastinya bakal sangat menyenangkan ya menikmati suasana tenang di sana sambil membayangkan betapa sucinya kawasan ini di masa lampau. Mau yang lebih menarik, kamu bisa coba cita rasa khas Jambi melalui pengalaman makan siang istimewa bersama komunitas masyarakat di kawasan Cagar Budaya Nasional Muara Jambi. Tepatnya di Pasar Dusun Karet ya. Pastinya penuh dengan kearifan lokal yang akan semakin menambah wawasan dan kecintaan kita terhadap budaya Indonesia.

0: kata emosi mungkin tidak asing dalam telinga kita, karena kebanyakan orang pasti sering meluapkan emosinya. Tapi kebanyakan orang juga sering mengartikan emosi itu sebagai kemarahan atau amarah yang ada dalam dirinya. Emosi didefinisikan sebagai perasaan yang terjadi ketika seseorang berada dalam kondisi atau sedang terlibat dalam interaksi yang penting baginya. Baik marah, senang, sedih, takut, dan lain sebagainya. Apa pentingnya mengontrol emosi? Mengontrol emosi sangat penting untuk meningkatkan kecerdasan emosional. Mengontrol emosi juga dapat menjauhkan dari berbagai hal buruk. Banyak orang tentu telah mengetahui berbagai hal buruk atau kemungkinan buruk yang sangat mungkin terjadi akibat tak bisa mengontrol emosi.
1: Favoritmu diputar. Request Time di Pro 2. Program request lagu paling asik buat anak muda. Setiap hari bebas request lagu pop Indonesia sampai hits internasional. Jam 10 pagi, jam 5 sore, dan jam 10 malam. Eits, kecuali hari Sabtu ya, requestnya dari jam 11 pagi. Request Time hanya di Pro 2 Banjarmasin.
2: Foto doang sejam, makannya cuma 5 menit. Rasanya yah, menang di packaging aja sih.
3: Makanya, cari yang otentik. Nih, lihat story aku, Mandai Crispy.
2: Wah, keren. Color gradingnya cakep banget. Kelihatan mahal ya?
3: Bukan cuma kelihatan mahal, emang berkelas. Kuliner Banjar itu punya cerita di tiap rasanya. Masa kita cuma jadi penonton tren orang lain?
2: Bener juga sih. Fix, abis ini kita berburu soto Banjar yang paling legendaris. Kita bikin viral.
3: Bangga sama rasa lokal? Itu baru keren.

Di Prada FM, teman terbaik kamu tahu, Prada masih barengnya Dodi Budaya dan Pariwisata ya. Kalau tadi ada destinasi kawasan Candi Muaro Jambi, di Jambi teman Prada, kita ke Yogyakarta nih. Siapapun pasti setuju lah kalau Yogyakarta tuh cocok buat traveling ya, apalagi slow traveling yang lagi kita bahas nih. Semua yang pernah kesana selalu ngerasa rindu untuk kembali. Kabar baiknya juga adalah Yogyakarta masih jadi destinasi wisata bagi banyak orang, termasuk para penganut slow traveling. Yogyakarta masih jadi magnet untuk mereka yang hendak healing lah sejenak ya dari sibuknya rutinitas. Walau banyak yang bilang Yogyakarta udah terlalu padat dan ramai, terutama saat musim liburan, tapi tidak menyurutkan minat wisatawan untuk mengunjungi. Perpaduan antara budaya Jawa dan adiluhung dan keramahan masyarakat setempat terus terjaga di tengah hiruk-pikuk kehidupan modern Yogyakarta masa kini. Gak heran kalau Yogyakarta tuh jadi salah satu destinasi unggulan kategori wellness tourism yang tengah dicanangkan oleh Kementerian Pariwisata Republik Indonesia di tahun 2025 yang lalu ya. Dan ini sebagai implementasi dari program pariwisata naik kelas. Kita juga bisa merasakan berbagai pengalaman untuk menjagakan jiwa, raga, dan pikiran dengan cara-cara tradisional khas Jawa seperti meditasi, mandi kembang, lulur, dan spa ala Jawa lah gitu ya. Atau sekedar meleburkan diri di desa-desa wisata bersama masyarakat setempat untuk lebih mengenali budaya Jawa maupun diri sendiri. Semuanya mampu menghadirkan pengalaman traveling yang lebih berkualitas bagi para wisatawan, teman-teman. Dan mungkin kamu salah satu yang memang bisa jadi udah lama mengincar Jogja sebagai tujuan slow traveling ya, teman-teman.

Di Pradio FM, teman-teman pegang tangan Pradio ITD untuk pada edisi pagi hari ini untuk budaya dan pariwisata. Semoga beberapa destinasi tadi bisa jadi wishlist kamu untuk slow traveling ya teman-teman. Direncanain dulu siapa tahu akhir tahun mungkin atau akhir bulan depan ya. Long weekend next untuk jadi tujuan berikutnya untuk kamu slow traveling teman-teman. Keep tuning di Pradio FM karena selanjutnya bakal ada hari ini menemani kamu di Santai Siang.

0: Info Pro 2 FM.
1: Di Pro 2 FM, teman terbaik teman-teman Pro 2, sekarang saatnya Info Pro 2 untuk edisi kali ini. Informasi yang pertama kita kutip dari area.co.id untuk KBRN Marabahan. Pemerintah Kabupaten Balai Tokwala menggelar deklarasi damai untuk mendukung suksesnya pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak dan pemilihan kepala desa pengganti antar waktu tahun 2026. Kegiatan ini berlangsung di Aula Selidah Marabahan pada Kamis 29 Mei 2026.
0: Info Pro 2 FM.
1: Informasi barunya tahun Pro 2 dikutip dari area.co.id untuk KBRN Banjarmasin. Kontes ikan hias Wali Kota Cup 2026 tidak hanya menyuguhkan keindahan berbagai jenis ikan hias yang memanjakan mata pengunjung. Selama 2 hari pelaksanaan, kawasan Taman Satwa Edukasi Jari Saleh juga disulap menjadi pusat edukasi masyarakat melalui berbagai kegiatan yang melibatkan sejumlah SKPD di lingkungan pemerintah Kota Banjarmasin.
0: Info Pro 2 FM.
1: Informasi terakhir tentang periode dikutip dari area.co.id untuk KBRN Banjarbaru. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan memperingati Hari Lanjut Usia Nasional tahun 2026 dengan menggelar berbagai kegiatan sosial dan hiburan bagi para lanjut usia di Panti Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia Budi Sejahtera pada Sabtu 30 Mei 2026. Demikian untuk Info Periode 2 edisi kali ini.

Seiring bertambahnya usia, tubuh manusia mengalami perubahan yang wajar. Fungsi organ-organ tubuh mulai menurun, dan risiko terkena berbagai penyakit pun meningkat. Namun, dengan menerapkan gaya hidup sehat, kita dapat meminimalisir dampak penuaan dan menjaga tubuh tetap bugar. Lantas, apa saja yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan hingga usia senja? Mengutip dari laman Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, ada tips yang bisa dicoba. 1. Gizi seimbang. Konsumsi makanan bergizi adalah kunci utama kesehatan. Perbanyak konsumsi buah-buahan, sayuran, dan biji-bijian. Makanan ini kaya akan vitamin, mineral, dan serat yang sangat dibutuhkan tubuh. Usahakan untuk mengonsumsi minimal 400 gram buah dan sayuran setiap hari. 2. Gerak aktif. Olahraga secara teratur sangat penting untuk menjaga kesehatan jantung, otot, dan tulang. Lakukan aktivitas fisik setidaknya 30 menit setiap hari atau 150 menit dalam seminggu, seperti berjalan kaki, berenang, atau bersepeda. 3. Hindari rokok dan alkohol, dua musuh utama kesehatan. Rokok dapat menyebabkan berbagai penyakit serius, seperti kanker paru-paru, penyakit jantung, dan stroke. Sementara itu, konsumsi alkohol berlebihan dapat merusak hati dan organ tubuh lainnya. 4. Jaga berat badan ideal. Berat badan yang ideal sangat penting untuk menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan. Obesitas dapat meningkatkan risiko berbagai penyakit seperti diabetes, penyakit jantung,

0: partisipasi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Parah sih ini, Rin. Kamu harus coba. Keripik singkong pedas jeruk purut ini bumbunya berasa banget, nggak pelit.
2: Masa sih? Paling dulu micin doang. Teksturnya kok enak banget ya, renyah banget ya. Ini merek apa sih? Dari luar pasti nih. Pasti, udah pasti.
1: Bukan. Ini tuh produk UMKM tetangga sebelah kampus kita. Aku baru tahu juga loh. Mereka tuh bikinnya pakai bahan organik langsung dari petani lokal.
2: Hah? Serius? Kemasannya gini. Keren banget. Pakai jiplok lagi. Terus desainnya estetik gini. Aku pikir cuma impor yang harganya kayak mahal gitu.
1: Nah, itu dia. Sekarang tuh UMKM makanan ringan kita tuh udah naik kelas. Rasa juara, tampilan mewah, tapi harga tetap aman buat kantong kita-kita.
2: Jadi makin bangga ya. Ternyata kalau kita mau kasih kesempatan buat produk lokal, kualitasnya emang gak main-main kayak gini.
3: Dukung kreativitas lokal, nikmati rasa asli Indonesia. Karena setiap gigitan cemilan UMKM adalah dukungan buat mimpi anak bangsa.
4: UMKM makanan ringan, rasa lokal, kualitas global.
5: Kamu masih bersama Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Masjid sebagai tempat ibadah bagi umat Islam memiliki peran penting dalam kehidupan komunitas Muslim di seluruh dunia. Berdasarkan data dari TRT World, ada beberapa negara yang memiliki jumlah masjid terbanyak, menunjukkan keanekaragaman budaya dan agama dalam Islam. Indonesia ternyata menjadi negara pertama di dunia yang memiliki masjid terbanyak. Berdasarkan data yang dihimpun TRT World, Indonesia memiliki sekitar 800 ribu masjid yang terbagi di berbagai provinsi di Indonesia. Di urutan kedua, ada negara yang terletak di Asia Selatan, yaitu India. Meskipun mayoritas agama di negara ini adalah Hindu, akan tetapi masjid yang dibangun di India merupakan terbanyak kedua di dunia. Menurut TRT World, India memiliki sekitar 300 ribu masjid yang tersebar di seluruh kotanya. Pada urutan ketiga, ada Bangladesh. Negara ini memiliki sekitar 250 ribu masjid yang menjadi tempat beribadah penduduk Muslim. Dilansir dari World Population Review, ternyata Bangladesh memiliki sekitar 153 juta penduduk yang memeluk agama Islam. Data juga menunjukkan bahwa 90,4% penduduk Bangladesh beragama Islam, sedangkan sisanya menganut agama Hindu, Buddha, Kristen, dan lain-lain.
1: Dek, sendirian aja jalannya. Tinggal di mana?
2: Tinggal di rumah, Bang.
1: Maksudnya, rumahnya di mana?
2: Iya, rumahnya ditinggal. Masa jalan bawa rumah?
3: Intermezzo.
2: Foto doang sejam, makannya cuma 5 menit. Rasanya, yah, menang di packaging aja sih.
4: Makanya, cari yang otentik. Nih, lihat story aku. Mandai Crispy.
2: Wah, keren. Color gradingnya cakep banget. Kelihatan mahal ya?
4: Bukan cuma kelihatan mahal, emang berkelas. Kuliner Banjar itu punya cerita di tiap rasanya. Masa kita cuma jadi penonton tren orang lain?
2: Bener juga sih. Fix, abis ini kita berburu soto Banjar yang paling legendaris. Kita bikin viral.
4: Bangga sama rasa lokal, itu baru keren.

Eri Perdoming Ruang Sin, teman terbaik kamu, teman Pro 2 masih di Pro 2 Hitlist. Maaf ya tadi aku agak telat sedikit teman Pro 2, tapi gak apa-apa dong teman Pro 2. Dan ini udah masuk di Pro 2 Hitlist untuk request yang di WhatsApp dulu ya. Nanti kita live TikTok jam 11 teman Pro 2, jadi boleh banget kalau kamu mau request di situ ya. Ini ada Julia, request lagunya Remuk dari Angie. Aku puterin sekarang ya, supaya nanti pas live TikTok udah diputerin kamu, lagu kamu ya Julia. Terus juga tadi ada di WhatsApp ini Morning lagu Sabrina Leonor. Haha. Oke, langsung aku puterin juga nih. Ada beberapa yang Sabrina nih kayaknya. Ada 1, 2, 3. Oke deh, langsung aja aku puterin Angie Carvalho dan juga Sabrina Leonor dengan Haha.

Erwin-erwin-erwin-erwin, teman terbaik kamu nih, aku masih nunggu lagi buat yang request lewat WhatsApp ya. Ini masih belum ada, teman Pro 2 lanjutannya. Nanti Sabrina udah semua ya, jadi buat kamu yang mungkin mau request, boleh banget ya. Aku sapa-sapa dulu deh buat teman-teman Pro 2. Siapa tahu kan mau request sekarang gitu, jadi langsung aja aku puterin, oke? Sambil nunggu aku kasih lagu apa ya, kalian mau apa guys? Pagi-pagi kayak gini, siapa tahu kan lagi gabut gitu kan, pengen lagu-lagu yang happy. Maybe aku kasih Madison Beer, Niall Horan. Oke, kita kasih celah hati dari Hara aja, oke?

RIP Dongeng Rumangsing, teman terbaik kamu nih, jadi grup pendengar nih ada Amal Novita yang request lagunya apa? Roni dan juga Vanessa Ji dengan Takkan Terulang, teman Pro 2. Terus juga ada Diva yang request lagunya Ajis Hedra dengan Somebody Pleasure. Ini yang versi OG ya, bukan yang extended version ya teman Pro 2. Jadi langsung aja aku puterin. Buat yang belum request by WhatsApp boleh banget sekarang, siapa tahu kan lebih cepat, jadi pas live nanti lebih santai teman Pro 2 ya. Jadi buat kamu keep chilling terus di Pro Banjarmasin, teman terbaik kamu.

0: Unit Pembangkitan Kalsel Tank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsel Tank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsel Tank mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
1: Pro 2 Request, Request Time.

closing teman terbaik kamu. Standby teman Pro 2, sebentar lagi bakalan aku puterin request kalian by TikTok. Sekecil ini berbanyak masin teman terbaik kamu.

udah menginformasiin teman terbaik kamu, teman pro 2. Dan udah seperti biasa ya, aku live TikTok dan ini sudah hampir full juga requestannya. Gitu, mending cepet request. Ini Alisa belum join ya, yang request 2001 nih, berarti aku kebawahin dulu. Kita ke request berikutnya nih, ada Tina yang request lagunya Love dengan All For Nothing. Terus juga ada Wait, mana tadi ya? Ada Yumi yang request lagunya Mesahira dengan Di Ujung Minggu. Mana-mana kamu? Pasti lagunya Di Ujung Minggu karena ini hari Minggu gitu ya, by the way. Dan mungkin buat kamu yang lagi menikmati liburannya, menikmati, ini pas banget ya, minggu, hari Minggu ini tuh adalah akhir Mei. Jadi besok tanggal 1 tuh sudah langsung hari Senin gitu, walaupun besok juga tanggal merah sebenarnya gitu, which is good gitu kan. Tanggal merah, tanggal 1-nya adalah tanggal merah, dan kalian gak harus memulai hari dengan bekerja karena tanggal merah gitu. Tapi untuk beberapa orang seperti saya, tapi aku libur sih kayaknya besok ya teman Prado, jadi aku ikut libur kayak orang, padahal aslinya biasanya kan enggak juga gitu. Tapi adalah kalian udah masuk request time juga, langsung aja request ya. Tadi ada beberapa sudah duluan request lewat WhatsApp. Ini sekarang sesinya TikTok. Masih bisa sih WhatsApp, cuman aku mengutamakan yang di TikTok kalau jam segini ya. Dan ini udah ada beberapa yang masuk. Tadi aku bilang Love dan juga Mesa. Buat yang belum, aku tunggu sampai jam 12 nanti. Oke? Okay?

Dan memproduksi di ujung minggu. Asik banget ya. Requestnya agak relate nih, di ujung minggu. Ini di ujung bulan, di ujung minggu juga teman produksi. By the way, kita ke request lagu berikutnya ya teman produksi. Ini ada Alisa yang request lagunya Adrian Khalib dengan 2001 kali. Terus juga ada, aduh siapa tadi yang request lagunya, Gin yang request lagunya Raim Loode dengan Dunia Yang Nanti. So langsung aja Adrian Khalib dan juga Raim Loode dengan Dunia Yang Nanti. Check this out.

Perlu informasi teman terbaik kamu, kita langsung aja ke request berikutnya nih. Ada Kak Wan yang request lagunya Ariel Noah, Ancika. Terus juga Pia yang request lagunya Monita Tahalaya dengan Memulai Kembali. Ih, lama banget ngedengerin lagu Monita. Ya langsung aja puterin ya. Habis ini masih ada Chen, Samuel, Nabila, NPD, Rizwan dan Nabila, Salma, terus ada Rizwan ya. Jadi keep tuning. Berbagai informasi teman terbaik kamu. Jalan.

aku atau siapapun, itu keputusan

Era Ibro udah punya rumah sih, teman terbaik kamu. Nih kan udah pada skip nih, gak sabar sih nunggu guys yang namanya dalam suatu keinginan itu ya, teman pro 2. Yang namanya mau sesuatu tuh harus sabar. Mau request lagu, terus aku bilang antri, lama dikit ditinggal. Aduh, aku kayak sakit hati banget. Asik enggak? Maksudnya kayak kalau mau request lagu tuh sabar. Aku kan udah bilang antri, enggak bisa dong mau duluan semuanya. Kan semuanya punya jatah masing-masing ya. Ya udah deh, langsung aja aku puterin nih requestan dari tadi. Nama TikTok-nya sih aku orang ya. I know you are human, not angel. Jadi ya udah langsung aja. Terus juga ada Fly yang request lagu Nabila Takiyah juga dengan Cegil. Ih, mentang-mentang mereka lagi deket, requestannya deketan juga nih sama Cipta sama Nabila. Ya udah deh, aku puterin lagi sama Nabila. Yang belum, yang requestannya ini udah mau full ya, tapi kayaknya masih bisa masuk satu lagu lagi deh. Jadi kalau kalian mau request masih aku tunggu, oke? Okay?

Hai Bro Winger Wangsin, teman terbaik kamu. Kita langsung lanjut ke request berikutnya nih. Ini banyak banget teman Pro 2 yang request di TikTok. Ini sudah hampir full, kayaknya udah full malah, udah full. Ini tadi ada di WhatsApp, di grup pendengar. Siapa yang belum join grup pendengar, jangan lupa join ya guys. Biar siapa tahu aku lagi gak live atau lagi TikTok kita lagi error gitu kan. Jadi bisa join dan tanya ke situ. Lebih enak aja interaksi sama kita. Kalau TikTok kan DM belum tentu kita balas, tapi kalau WhatsApp bisa di grup itu bisa ada yang bantu nyautin atau nanti kita jawab juga ya. Ini request dari Nurhaliza, request lagunya NPD yang baru I Love You But You Lebih Love Me. Itu ngeselin banget judulnya, buset dah. Terus juga ada yang request Rizwan Fadilah sama Nabila Takiyah satu cerita. Tapi ini orangnya enggak ada nih. Ada enggak tadi itu yang request? Aku skip dulu ya. Yang request Jaga Terasa tadi udah diputerin ya. Yang request lagu Salma masih ada enggak? Yang request lagu Salma Hachu, apa sih Julak kayak namanya kalau enggak salah. Udah enggak ada sih ya di views. Berarti aku naikin Rizwan Fadilah yang seketika ya. Nih yang sama Mahal ini sama Bos, tapi sambil nunggu respon.

Dewi Romansin, teman terbaik kamu. Siapa tadi yang request lagunya Randy Pandugo, Sesi Potret, Mantan Terindah, sama Tak Satu Cerita. Wih, pada gak ada nih orang teman pro 2. Pada hilang ya teman pro 2. Yaudah aku turunin dulu. Bagus, kalau skip kayak gini banyak yang bisa naik berarti ya. Ini tadi teman aku sebenarnya turun izin sama aku sih, tapi aku lupa lagunya bentar lagi ternyata. Yaudah aku pindah dulu. Aku naikin yang orang yang masih ada dulu nih. Ada tadi yang Yofi Widianto siapa ya sama Raisa. Kita lihat dulu, tadi ada yang request lagu Yofi Widianto, Mantan Terindah. Sumpah aku lama banget lagi gak dengerin lagu Mantan Terindah ini. Mana. Oh, tadi ya, si ini, siapa? Bintang. Bintang kamu tadi request Mantan Terindah bukan sih? Lagu Mantan, oh bukan, dia Untitled ya, teman pro 2. Mana ya yang request nih? Berarti aku requestan yang ada dulu deh. Nah ini selamat, congrats untuk Untitled-nya duluan ya, karena yang lain hilang. Jadi langsung aja aku puterin Malik The Essentials dengan Untitled.

Aduh, ini lagu upbeat favoritku dari Hindia ya, teman produ. Aku ngerasa lagu ini yang paling enjoy banget. Aku inget banget ketika aku nonton ini tuh di acaranya Flamfest, itu di Banjarmasin. Itu, di depan aku tuh fans-fans Hindia. Mereka sing along lagu ini sambil muter-muter, enjoy banget. Aku gak merasa keganggu dan enak banget. Aku akhirnya jadi cari lagu ini dan suka banget sama lagu ini, which is good banget. Nah, terus ada pendengar nih yang kaya sama aku, si Amel katanya bilang kalau lagu Hindia ini adalah counter dari lagunya Hacunya sama Sal Sabil. Ini kan dua-duanya bahas tentang masalah kerja dan gitulah teman perdua. Jadi memang pas banget, dan kebetulan tadi ada yang request juga, ada Obi. Sebenarnya request pertama tuh Julak namanya, nama TikToknya. Terus si orang hilang, Obi masuk memperjadikan lagu ini. Yaudah langsung aja deh. Terus juga ada Laras yang request lagunya Yorinita dengan Harus Bahagia.

kata Yura, kita harus bahagia. Ada gak ada pacar, pokoknya harus happy. Bagus lagi kalau misalnya kita cari pacar yang lebih baik daripada yang sebelumnya, oke? Okay? Dan langsung aja request terakhir dari WhatsApp nih. Ada Lestari yang request lagunya Leodra dengan Sang Dewi menutup perjumpaan kita di request time pagi ini, atau menjelang siang lebih tepatnya. Selain ini bakalan ada UMKM dan lain-lain. Nanti kalau yang gak sempat request, request sore sama Linda ataupun malam nanti, aku lupa penyiar malam siapa ya? Penyiar malam Febri sama Sabrina berdua. Wih, seru nih malam ini teman Pro 2 berdua mereka ya. Jadi standby aja untuk request sore dan juga malam. Dah, untuk request kita bye-bye dulu ya.

0: dengan esensi buku.
1: Ada hal-hal yang kadang menghambat kita untuk move on dan maju. Salah satunya adalah beban di masa lalu. Buku Berdamai dengan Masa Lalu ini merupakan novel motivasi karya Asti Musman. Buku yang dicetak pertama kali pada 2019 ini merupakan rangkaian buku motivasi setebal 240 halaman bertujuan untuk membuat kita menjadi pribadi yang lebih maju dan tidak terbayang-bayang oleh masa lalu. Manusia kadang menyadari bahwa ada hal-hal yang harus dilanjutkan untuk hidup yang jauh lebih baik. Bukannya tidak ingin move on dari luka di masa lalu, tapi kenyataannya begitu sulit untuk tidak berhenti menengok masa lalu. Oleh karena itu, buku ini ditulis oleh Asti Musman sebagai pembuka jalan bagi mereka yang kesulitan berdamai dengan luka dan beban di masa lalu yang bahkan masih sering menghantui hingga kini. Berdamai dengan masa lalu bukan berarti kita perlu melupakan apa yang sudah terjadi, melainkan dengan cara menerima kenyataan akan hal yang sudah pernah terjadi. Sebab dengan menerima manusia akan merasa jauh lebih baik. Asti Musman menjelaskan pandangannya yang mampu merubah cara pandang kita tentang menyikapi masa lalu yang kurang baik. Bisa jadi masa lalu itu terlalu menyakitkan untuk diingat, bisa karena kegagalan di masa lalu yang masih membebani maupun pernah kehilangan seseorang yang berharga di masa lalu. Apa saja bentuk kesedihan yang berhubungan dengan masa lalu, kita perlu ingat semua itu merupakan hal yang sudah terjadi, dan kita sebagai manusia tidak akan pernah kembali memutar waktu. Sehingga, alih-alih sibuk menyayangkan apa yang sudah terjadi, kita bisa menjadikan masa lalu sebagai pengalaman hidup, dan dari pengalaman tersebut, manusia mampu belajar serta memperbaiki supaya tidak melakukan kesalahan yang sama. Hal ini berlaku untuk segala jenis permasalahan, baik tentang relationship atau masalah lain yang sekiranya masih sering membuatmu merasa terbebani. Asti Musman mengajak kita semua untuk beranjak dari bayang-bayang masa lalu, supaya bisa menjalankan kehidupan yang lebih baik di masa depan. Dengan menerima kenyataan, memahami bahwa kesalahan adalah suatu hal yang lumrah, di mana semua orang pernah melakukannya, dan menjadikannya pelajaran terbaik supaya manusia tidak jatuh ke lubang yang sama. Demikian esensi buku Berdamai dengan Masa Lalu, karya Asti Musman.
2: Santai siang. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: denger gak sih yang lagi rame itu? Katanya ada anak kelas sebelah tuh yang ngerasa gak nyaman sama salah satu kakak kelas.
1: Dengar sih, tapi aku gak tahu detailnya.
0: Aku juga gak tahu yang secara jelasnya. Cuma ya, yang aku dengar katanya sih kakak kelas itu ya cuma bercanda doang. Ya kayak biasalah, bercanda anak sekolah.
1: Ya masalahnya kadang yang dianggap bercanda sama satu orang tuh belum tentu sama buat orang lain gak sih?
0: Iya sih, tapi kan kadang juga orang tuh jadinya terlalu sensitif banget gak sih? Maksud aku ya gak semua hal harus dibesar-besarin.
1: Ya aku ngerti sih maksud kamu. Tapi coba deh kamu bayangin dari sisi yang ngerasain nih. Kalau tiap hari kamu harus ketemu orang yang bikin kamu gak nyaman, walaupun dia bilang itu cuma bercanda lah, lama-lama capek juga gak sih?
0: Ya juga, kalau terus-terusan ya pasti ganggu lah.
1: Dan yang bikin susah itu, orang sering ngerasa harus baik-baik aja biar gak dianggap ribet.
0: Iya, aku dibilang lebay kalau kayak gitu.
1: Padahal bisa jadi dia cuma gak tahu harus ngomong ke siapa.
0: Berarti yang penting bukan niat orangnya, tapi ya dampaknya ke yang nerima.
1: Iya, karena yang ngerasain langsung itu kan dia, bukan kita.
0: Kalau kayak gitu, harusnya kita sebagai teman harus ngapain ya?
1: Kadang nggak perlu langsung kasih solusi sih, cukup dengerin dulu aja, tanpa ngejudge. Itu Lia kan?
0: Iya.
1: Lia?
2: Dani?
1: Lagi sendiri ya?
2: Iya. Lagi nunggu dijemput.
1: Aku boleh nanya sesuatu nggak? Kalau kamu nggak nyaman jawab sih, nggak apa-apa.
2: Nanya apa?
1: Tentang yang lagi dibicarain sama orang-orang sih. Itu beneran bikin kamu nggak nyaman ya?
2: Iya.
0: Dia? Ngapain?
2: Nggak yang kelihatan parah. Makanya aku juga bingung harus jelasin gimana. Cuma cara dia ngomong, cara dia deket, itu tuh bikin aku nggak nyaman. Dan aku capek harus pura-pura biasa aja.
0: Aku tadi sebenarnya sempat mikir loh, mungkin ya itu cuma bercanda. Tapi sekarang aku ngerti, kalau kamu ngerasa gak nyaman, dan itu tuh bukan hal kecil.

0: Sebenarnya kamu gak salah kok dengan ngerasa kayak gitu.
1: Aku cuma takut nanti orang-orang mikir aku lebay.
0: Biarinlah, perasaan kamu itu tetap yang paling penting.

0: kalau kamu mau, kita bisa cari cara bareng-bareng. Entah ngomong ke guru, atau minimal kamu gak sendirian ngadepinnya.
1: Aku, makasih ya.
2: Pelan-pelan aja. Yang penting sekarang, kamu tuh gak harus nahan ini sendiri.

atau ruko telah menjadi bagian penting dalam perekonomian masyarakat Indonesia. Rumah unik ini menjadi elemen penting bagi pedagang Tionghoa ketika pertama kali masuk ke Indonesia. Menurut catatan sejarah, jenis arsitektur ini dibawa oleh masyarakat Tionghoa dari Cina Selatan atau Provinsi Fujian. Konstruksi ruko di Indonesia hampir sama seperti di Malaka dan Georgetown. Ruko dibangun di atas sebidang tanah dengan ukuran tertentu. Di beberapa tempat, lantai pertama ruko dimundurkan, sedangkan lantai kedua dibangun lebih lebar sebagai peneduh. Pada zaman kolonial Belanda, konstruksi rumah berlantai dua sudah digunakan sebagai tempat tinggal sekaligus tempat berdagang. Susunan bangunan inilah kemudian dikenal dengan ruko dan menciptakan suatu kawasan perdagangan yang disebut dengan pecinan.

malam terbaik kamu. Baiklah teman berdua, sudah saatnya kita dengarkan bersama kumandang Ajan Juhur untuk daerah Banjarmasin dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah salat Juhur bagi umat muslim yang menjalankan.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
1: Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 45 berfirman, "Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in." Yang artinya, dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Dan salat itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk.

0: dengar kata korupsi, mungkin yang terbayang adalah kasus besar dengan angka miliaran. Tapi sebenarnya, korupsi juga bisa dimulai dari hal-hal kecil yang sering dianggap sepele. Seperti datang terlambat tapi tetap absen tepat waktu, atau menggunakan waktu kerja dan belajar untuk hal lainnya yang tidak semestinya. Ini yang sering disebut sebagai korupsi waktu. Kelihatannya kecil, tapi kalau terus dibiasakan, dampaknya besar. Kebiasaan tidak jujur ini bisa membentuk karakter yang permisif terhadap pelanggaran. Dalam jangka panjang, generasi muda bisa menganggap korupsi sebagai hal yang wajar. Padahal, budaya seperti ini justru merusak tanggung jawab, kejujuran, dan masa depan bangsa. Ingat, korupsi besar berawal dari kebiasaan kecil yang dibiarkan. Jadi, mulai dari diri sendiri, jujur dalam waktu, tanggung jawab dalam tindakan, karena perubahan besar selalu dimulai dari hal kecil.
1: Santai Siang.

biar gak ketinggalan vibes anak muda, follow sekarang juga Instagram dan TikTok di @rri_pro2banjarmasin. Dan jangan lupa save nomor WhatsApp kita di 0811 5111420. Pro2 Banjarmasin, teman terbaik.

0: Unit pembangkitan Kalsel Tank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsel Tank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsel Tank mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
1: Kamu masih bersama Pro2, teman

0: Siapa nih yang punya lebih dari satu media sosial? Rasanya waktu scroll nggak berujung ya, pindah dari satu medsos ke medsos lainnya. Akan tetapi, aktivitas berlebihan di media sosial sering membuat kita cemas loh. Jika mulai merasa ketergantungan, ini saatnya kamu lakukan detox media sosial dengan cara buat perencanaan berapa lama kamu ingin rehat dari media sosial. Yang kedua, menonaktifkan media sosial atau menghapusnya dari gawainya. Yang ketiga, jadikan teman untuk menjadi pengingat selama detox berlangsung. Dan yang terakhir, melakukan kegiatan lain seperti melakukan hobi, olahraga, atau kegiatan lain yang bermanfaat. Update sosial media sih boleh, tapi jangan ketergantungan ya.
1: Santai Siang.

Inflasi dapat diartikan kenaikan harga barang dan jasa dalam jumlah besar yang terjadi secara terus-menerus dalam periode tertentu. Salah satu hal yang menandakan terjadinya inflasi adalah meningkatnya peredaran uang kertas akibat penurunan nilai mata uang sehingga berimbas pada kenaikan harga barang dan jasa. Salah satu penyebab inflasi adalah peredaran uang yang meningkat di masyarakat akibat merosotnya nilai mata uang. Hal ini membuat harga barang ikut naik. Semakin banyak uang yang beredar, maka nilai unit mata uang pun akan semakin berkurang. Akibatnya, harga barang dan jasa naik sementara daya beli masyarakat menurun. Berdasarkan sumbernya, inflasi terbagi dua, yaitu inflasi dari dalam negeri dan inflasi dari luar negeri. Inflasi dari dalam negeri terjadi ketika jumlah uang yang beredar di dalam negeri lebih banyak daripada yang dibutuhkan. Tidak hanya itu, penyebab lain munculnya inflasi adalah ketika permintaan dari dalam negeri menurun sehingga membuat harga barang dan jasa meningkat. Sementara itu, inflasi dari luar negeri, harga barang yang naik di negara asal produksi bisa berdampak pada ketidakstabilan ekonomi negara lainnya.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Santai siang. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

Era Ibu Rumah Masin, teman terbaik kamu, teman Prodo, jam 1 udah selesai kita untuk break salat juhurnya ya, teman Prodo. Selain ini bakal ada Prodo Sport, tapi sebelum itu aku mau update juga nih buat kamu para pecinta sepak bola, jangan lewatkan, ikuti terus program-program spesial, badan dan juga eksklusif setiap hari di RRI. Gak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar, RRI akan membawa kamu mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, selain para bintang, teknologi, sampai kamu juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Madu RRI Banjarmasin setiap harinya. Warnai hari-hari kamu dengan program-program RRI di dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia, ikut terus di Pro 2 RRI Banjarmasin 95.fm, di era digital, juga streaming rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2022.

even pay your rent. You say you got some fancy stuff, but chill.

0: keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
1: Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, umat ini adalah umat yang dirahmati, bukan berarti tanpa ujian. Tetapi azabnya disegerakan di dunia dalam bentuk fitnah, konflik, dan bencana agar menjadi penghapus dosa dan peringatan. Hadis riwayat Abu Dawud. Maka ketika ujian datang, jangan tergesa berputus asa. Bisa jadi itu tanda kasih sayang Allah, bukan tanda murkanya.
2: Santai siang. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: secrets, but there's probably just no
1: need. RI Pro Biar Masin, teman terbaik kamu. Udah jam 1 ya, teman Pro 2. Saatnya Pro 2 Sport yang seperti udah aku bilang tadi. Kalian datang dari Jakarta, di mana Kapten Timnas Indonesia Jai Itjes memberikan kabar terbaru terkait kondisinya menjelang agenda FIFA Matchday Juni 2026. Back milik Sassuolo itu memastikan dirinya tidak bisa bergabung bersama skuad Garuda untuk dua laga uji coba internasional mendatang. Kepastian tersebut sampaikan Jai melalui unggahan di media sosial pribadinya pada Jumat 29 Mei 2026. Dalam pernyataannya, pemain berusia 26 tahun itu mengaku kecewa tidak bisa bergabung bersama skuad Garuda. Dia juga memberikan dukungan kepada rekan-rekannya yang akan tampil membela Indonesia, di mana Jai menegaskan dirinya tetap mendukung perjuangan Timnas meski harus menyaksikan dari jauh. Dan absennya Jai diduga berkaitan dengan cedera yang dialami saat memperkuat Sassuolo di kompetisi Serie A 2005-2026, dan cedera tersebut terjadi ketika Sassuolo menghadapi Parma Calcio 1913 di Stadion Ennio Tardini pada Minggu 24 Mei 2026.

0: aja kamu?
1: Lama gak kelihatan. Di grup juga jarang komen.
0: Gak apa-apa, Dang. Cuman ingin sendiri aja.
1: Ya elah, slow aja kali, Mat. Jangan terlalu dipikirin. Positif thinking aja dah, biar imun kita kuat.
2: Selalu berpikir positif untuk hidup yang lebih baik.
3: Stunting, menurut Badan Kesehatan Dunia atau WHO, disebabkan oleh kekurangan nutrisi pada bayi dalam waktu lama, kurang ASI, infeksi berulang, atau penyakit kronis yang menyebabkan masalah penyerapan nutrisi dari makanan. Faktor resiko stunting juga diakibatkan pola asuh yang tidak memadai dari sejak bayi di dalam kandungan, di mana ibu hamil mungkin memiliki masalah kesehatan atau tidak memenuhi nutrisi janin selama kehamilan. Faktor resiko stunting juga diakibatkan pola asuh yang tidak memadai dari sejak bayi di dalam kandungan, di mana ibu hamil mungkin memiliki masalah kesehatan atau tidak memenuhi nutrisi janin selama kehamilan. Perlu dipahami bahwa tidak semua anak balita yang berperawakan pendek mengalami stunting. Masalah kesehatan ini merupakan keadaan tubuh yang sangat pendek dilihat dari standar baku pengukuran tinggi badan menurut usia dari WHO. Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, balita bisa diketahui stunting bila sudah diukur panjang atau tinggi badannya, lalu dibandingkan dengan standar dan hasil pengukurannya ini berada pada kisaran di bawah normal. Stunting merupakan ancaman utama terhadap kualitas manusia Indonesia, juga ancaman terhadap kemampuan daya saing bangsa. Bersama kita cegah stunting dengan mengubah perilaku dan menerapkan pola hidup sehat. Mulai usaha menjaga lingkungan agar tetap bersih hingga pola makan yang seimbang.
4: Santai siang. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

Oleh Bro Wingan Malsin, teman terbaik kamu, teman Pro 2, kita ke informasi olahraga berikutnya. Kali ini datang dari MotoGP, di mana pembalap Indonesia Muhammad Kiandra Ramadipa finish di posisi ke-10 pada race 1 di Mugello. Balapan sengit tersebut berlangsung di sirkuit Mugello, Italia pada Sabtu 30 Mei. Dan Mugello sendiri menjadi putaran ketiga ajang Red Bull MotoGP Rookies Cup musim 2026. Persaingan itu langsung terjadi di antara para pembalap sejak lap pembuka, di mana Kiandra sebenarnya mencatat waktu tercepat ke-4 saat sesi kualifikasi. Namun hukuman penalti membuat pembalap asal Sleman itu harus start dari posisi ke-16.

0: Pesta Bola Dunia 2026 segera hadir di RRI Pro 2 Banjarmasin.
1: Jangan sampai ketinggalan keseruannya. Ada Ngerti Bola, Testimoni Piala Dunianya Tokoh, Ballcast, Podcast Sepak Bola, Deep Talk, Piala Dunia di Mata Tokoh atau Pengamat, Di Balik Bola, G-Ball, Man vs Machine, dan VAR, Visual Asal Review.
0: Update terus info Piala Dunia kamu hanya di RRI Pro 2 Banjarmasin, teman terbaik kamu.
1: Pesta Bola Dunia 2026.
2: Santai siang. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

Bro Yon Masin, teman terbaik kamu. Masih di Pro 2 Sport, teman Pro 2 ya. Ini kita masih bahas tentang Pro 2 Sport. Nah, aku mau bahas tentang kali ini Paris Saint-Germain kembali menegaskan statusnya sebagai salah satu kekuatan utama di sepak bola Eropa. Last Paris Saints berhasil jadi juara Liga Champion usai mengalahkan Arsenal lewat drama adu penalti dengan skor akhir 4-3. Pemain PSG, Kwifa Kvaratskhelia ini mengaku diliputi perasaan luar biasa. Setelah berhasil dalam laga final tersebut, ia bangga bisa membantu tim mempertahankan gelar secara beruntun. Sebelumnya, PSG meraih prestasi yang sama musim 2024-25 di final Liga Champion mengalahkan Inter Milan 5-0. Lagi itu dimainkan Stadion Allianz ke Arena Munich pada 31 Mei 2025 dan menurutnya meraih gelar kedua ini bukan perkara mudah karena PSG juga sempat menghadapi situasi sulit sejak awal pertandingan.

0: Bagi yang suka masakan pedas, tentu tidak lepas dari cabai. Tapi tahukah kamu, cabai terpedas di Indonesia? Cabai Hiung. Sesuai namanya, cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Namun bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiung, kepedasannya akan jauh berkurang, bahkan cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai hiung memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2333,05 ppm atau setara dengan 17 kali lipat kepedasannya jika dibanding dengan cabai biasa.
1: Computer Vision Syndrome adalah kumpulan gejala kelelahan pada mata karena penggunaan gadget yang berlebihan. Biasanya ditandai dengan nyeri kepala, penglihatan ganda, leher pegal, hingga iritasi mata. Agar terhindar dari Computer Vision Syndrome, saat melakukan aktivitas di depan komputer, atur posisi duduk yang nyaman dengan jarak pandang ke monitor antara 40 hingga 70 cm dan pastikan ruang kerja memiliki cahaya yang cukup. Kemudian kedipkan mata secara berkala, terus istirahatkan mata setelah 2 jam menatap layar komputer, dan terakhir gunakan obat tetes mata agar cairan mata tetap terjaga. Kerja lama di depan komputer boleh aja, tapi jangan lupa sama kesehatan mata.
2: Santai siang. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

Bruno Yermasin, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kita ke informasi olahraga berikutnya, kayaknya datang dari Dewa United Banten yang melaju ke semifinal IBL GoPay 2026 setelah menang meyakinkan atas Tangerang Hawks Basketball 102-70. Pertandingan antara kedua tim berlangsung di Dewa United Arena pada Sabtu 30 Mei kemarin, di mana hasil tersebut membuat Dewa United menyapu bersih seri playoff dengan keunggulan 2-0, sementara Hawks harus mengakhiri perjalanan mereka lebih awal musim ini. Pemain di kandang sendiri Dewa United langsung menunjukkan dominasinya. Tim tuan rumah terus mengendalikan permainan sejak awal hingga akhir pertandingan, di mana Dewa tampil efektif dengan memasukkan 40 tembakan dan juga 70 percobaan, di mana klub Remot Gemilang dan kawan-kawan juga memasukkan 14 tembakan 3 angka sepanjang laga.

0: Kalian pernah ngalamin hal kayak gitu kan? Selain suara yang bikin kuping sakit, polusi akibat knalpot juga bisa berdampak bagi kesehatan kamu. Gas buang emisi dari kendaraan atau asap knalpot adalah produk sisa dari pembakaran mesin kendaraan yang tidak sempurna. Dalam waktu lama, gas dari knalpot kendaraan yang mengandung berbagai zat kimia dapat mengganggu sistem pernafasan dan peredaran darah, sehingga menyebabkan kerusakan tubuh kamu. Berdasarkan data WHO, 9 dari 10 orang sekarang menghirup udara yang tercemar yang dapat membunuh 7 juta orang setiap tahunnya. Jadi, jangan anggap hal yang biasa ya. Selain membuat bising telinga, efek polusi udara yang dihasilkan sangat berbahaya, terutama bagi kesehatan, baik jangka pendek maupun jangka panjang.
1: Santai siang. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

Rumah-rumahin teman terbaik kamu itu tadi Produa Sport ya, teman Produa. Setelah ini bakal ada Produa Entertain. Jadi buat kamu, kepsen yang terus di rumah-rumahin teman terbaik kamu. Sekali lagi, pokoknya standby aja karena masih banyak informasi seru dan juga lagu-lagu yang seru buat nemenin kamu di hari Minggu di tanggal terakhir di bulan Mei ini, teman Produa.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Santai siang. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Ruang-ruang sini teman terbaik kamu udah jam 2 ya sama teman Prodo, saatnya Prodo Entertain. Tapi sebelum itu, aku mau ngasih tahu nih teman Prodo, kalau buat kamu para pecinta sepak bola, teman Prodo untuk jangan lewatkan ikuti terus program-program spesial dan juga eksklusif setiap hari di RRI, karena nggak hanya soal pertandingan, skor, cetak gol atau komentar yang akan membawa kamu mengikuti berbagai POV sepak bola khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, selain para bintang teknologi sampai kamu juga bisa terlibat untuk berkomentar dan lain-lain. Dan kamu juga bisa bergabung secara live di program RRI Banjarmasin setiap harinya, warnai hari-hari kamu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di program RRI Banjarmasin 95.5 FM, di RRI Digital, juga streaming rri.co.id. RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020. Tak pernah terlintas menemukanmu.

0: Dunia 2026 segera hadir di RRI Pro 2 Banjarmasin.
1: Jangan sampai ketinggalan keseruannya. Ada Ngerti Bola, Testimoni Piala Dunianya Tokoh, Ballcast, Podcast Sepak Bola, Deep Talk, Piala Dunia di Mata Tokoh atau Pengamat, Di Balik Bola, G-Ball, Man vs Machine, dan VAR, Visual Asal Review.
0: Update terus info Piala Dunia kamu hanya di RRI Pro 2 Banjarmasin, teman terbaik kamu.
1: Pesta Bola Dunia 2026.
2: Santai Siang Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

Era Bro Ngerumasin, teman terbaik kamu. Kita ke informasi dari dunia entertain yang pertama ya, teman Pro 2. Kali ini datang dari otoritas Italia yang katanya melarang dua konser rapper Amerika Serikat yaitu Kanye West dan juga Travis Scott yang dijadwalkan berlangsung pada Juli di Reggio Emilia, Italia Utara. Prefect setempat, Salvatore Ingeri memerintahkan pembatalan konser tersebut karena kekhawatiran akan ketertiban umum dan juga keamanan termasuk potensi unjuk rasa. Travis Scott dijadwalkan tampil di Pulse of Gaia Festival pada 17 Juli ke arena yang berkapasitas 103.000, sementara Kanye West dijadwalkan tampil pada hari berikutnya. Nah, katanya jadi mengatakan keputusan diambil menyusul permintaan dari kelompok konsumen Kudakons dan komunitas Yahudi di Modena dan juga Reggio Emilia telah menyampaikan kekhawatiran khusus tentang Kanye West. Pihak berwenang menyebut waktu yang berdekatan antara kedua konser tingginya jumlah penonton diperkirakan akan datang dalam 24 jam yang menjadi faktor di balik larangan tersebut. Kanye West telah menghadapi sederet pembatalan konser di Eropa karena pernyataan anti-Semit dan juga termasuk pernyataan yang memuji Adolf Hitler dan konten yang menggunakan citra Nazi. Dimana sementara itu Travis Scott telah berada di bawah pengawasan ketat terkait faktor keamanan di konsernya dan hal ini butuh insiden desak-desakan penonton pada 2021 lalu di festival Astroworld di Houston yang menewaskan 10 orang dan melukai ratusan orang. Aduh, sayang sekali ya teman Pro 2, tapi ya sudah aturan sih, gimana dong?

0: Seiring bertambahnya usia, tubuh manusia mengalami perubahan yang wajar. Fungsi organ-organ tubuh mulai menurun, dan risiko terkena berbagai penyakit pun meningkat. Namun, dengan menerapkan gaya hidup sehat, kita dapat meminimalisir dampak penuaan dan menjaga tubuh tetap bugar. Lantas, apa saja yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan hingga usia senja? Mengutip dari laman Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, ada tips yang bisa dicoba. 1. Gizi seimbang. Konsumsi makanan bergizi adalah kunci utama kesehatan. Perbanyak konsumsi buah-buahan, sayuran, dan biji-bijian. Makanan ini kaya akan vitamin, mineral, dan serat yang sangat dibutuhkan tubuh. Usahakan untuk mengonsumsi minimal 400 gram buah dan sayuran setiap hari. 2. Gerak aktif. Olahraga secara teratur sangat penting untuk menjaga kesehatan jantung, otot, dan tulang. Lakukan aktivitas fisik setidaknya 30 menit setiap hari atau 150 menit dalam seminggu, seperti berjalan kaki, berenang, atau bersepeda. 3. Hindari rokok dan alkohol, dua musuh utama kesehatan. Rokok dapat menyebabkan berbagai penyakit serius, seperti kanker paru-paru, penyakit jantung, dan stroke. Sementara itu, konsumsi alkohol berlebihan dapat merusak hati dan organ tubuh lainnya. 4. Jaga berat badan ideal. Berat badan yang ideal sangat penting untuk menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan. Obesitas dapat meningkatkan risiko berbagai penyakit seperti diabetes, penyakit jantung, dan stroke. Cek kesehatan rutin. Jangan lupa untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin. Dengan melakukan pemeriksaan kesehatan dapat mendeteksi dini adanya masalah kesehatan dan segera mendapatkan penanganan yang tepat. Dan terakhir, penting juga untuk menjaga kesehatan mental. Ini dapat dilakukan dengan cara mengelola stres, cukup tidur, dan berinteraksi sosial.
1: Daya tahan tubuh yang baik akan melindungi diri dari penyebab penyakit seperti bakteri dan virus masuk ke dalam tubuh. Oleh karenanya, menjalankan pola hidup sehat kini kian penting dan menjadi prioritas karena kesehatan merupakan kunci utama. Lantas, bagaimana cara menjaga kekebalan tubuh agar tetap sehat, kuat, dan tak mudah sakit? Salah satu cara menjaga kekebalan tubuh ialah dengan rutin minum air mineral untuk memenuhi kebutuhan cairan tubuh. Selain itu, untuk menjaga gaya hidup yang baik dan memelihara kekebalan tubuh, sebaiknya lakukan olahraga rutin selama 30 menit di setiap hari. Mengkonsumsi buah, sayuran, ikan, dan asupan nutrisi lainnya juga tidak kalah penting. Kebiasaan mengkonsumsi makanan tinggi protein dan bergizi bisa dijadikan sebagai cara menjaga kekebalan tubuh agar tetap sehat, kuat, dan terhindar dari berbagai penyakit. Cara menjaga kekebalan tubuh yang tak kalah penting adalah dengan tidur cukup dan berkualitas, karena kualitas tidur sangat erat kaitannya dengan daya tahan tubuh. Sebaliknya, kurang tidur dapat membuat tubuh rentan terkena penyakit.
2: Santai siang. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

Terima kasih teman terbaik kamu, teman Pro 2 masih di Pro 2 Entertain ya. Kali ini kita mau bahas tentang siapa sih sebenarnya villain dalam film animasi Swap, teman Pro 2. Di mana merupakan film animasi terbaru yang menawarkan kisah magis pertukaran jiwa dua hewan yang di alam merupakan musuh alami. Film animasi tersebut tidak hanya menyuguhkan petualangan magis yang menggemaskan, tetapi juga menyimpan sebuah gituan besar plot twist terkait sosok antagonis utamanya. Dan plus Swap ini sebenarnya berfokus pada kisah petualangan berbagai makhluk hibrida unik di wilayah fiksi bernama Lembah, dan juga alur utamanya mengikuti fenomena mistis yang membuat seekor makhluk hutan kecil bernama Oli dan seekor burung spesies bernama Jivo bertukar tubuh akibat satu tumbuhan magis dan jasad perubah raksasa bernama Dezo. Kondisi tersebut memaksa keduanya untuk mengesampingkan perbedaan dan bekerja sama demi bisa bertahan hidup.

0: Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Sabe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.
1: Tahukah Anda bahwa sebuah pohon dapat mengurangi kebisingan hingga 40%? Ketika pepohonan ditempatkan pada lokasi yang tepat, pepohonan dapat mengurangi kebisingan hingga 40% dan mencegah polusi suara di wilayah perkotaan. Pepohonan dapat berperan sebagai penghalang kebisingan melalui mekanisme peredaman suara, yaitu fenomena pengurangan intensitas suara. Menurut Trees for Energy Conservation, peredaman suara ini terjadi ketika gelombang suara menghilang pada jarak yang lebih jauh sampai energi yang tersisa tidak dapat menggetarkan molekul udara sekitar. Dari sekian banyak peran dan manfaat pohon pada kehidupan kita, tidak sedikit manusia tak bertanggung jawab yang menyalahgunakan keberadaan pohon di bumi. Sekarang sudah tahu kan betapa pentingnya pohon pada kehidupan kita?
2: Santai Siang Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

RRI Pro 2 Banjarmasin, teman terbaik kamu. Kalian tahu gak sih teman Pro 2, ternyata film Masha and the Bear ini merupakan serial animasi dari Rusia yang mengisahkan petualangan tentang anak perempuan ya. Tapi katanya walaupun populer, ternyata beberapa episode Masha and the Bear itu ternyata pernah dikecam di beberapa negara. Bahkan Masha and the Bear dilarang tayang di Iran. Dan jadi kenapa? Karena katanya pada 2015 pemerintah Iran melarang Masha and the Bear tayang di pemerintah karena karakter Masha dikisahkan begitu aktif dan dipenuhi rasa penasaran, dianggap memberi contoh buruk bagi anak. Dan pemerintah yang menganggap karakter Masha ini sangat gak patuh lah terhadap orang dewasa karena sering melanggar aturan gitu. Jadi serial kartun ini dianggap bad vibes lah. Terus kalau di Amerika Serikat itu mengkritik bahwa karakter Masha ini mendorong ketidakpatuhan, sama ya kayak membangkang gitu. Dan banyak sih teman Pro 2, gak expect nih aku ternyata bisa dibilang kayak gitu.

0: pembangkitan Kalsel Tank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsel Tank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsel Tank mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
1: Kata emosi mungkin tidak asing dalam telinga kita, karena kebanyakan orang pasti sering meluapkan emosinya. Tapi kebanyakan orang juga sering mengartikan emosi itu sebagai kemarahan atau amarah yang ada dalam dirinya. Emosi didefinisikan sebagai perasaan yang terjadi ketika seseorang berada dalam kondisi atau sedang terlibat dalam interaksi yang penting baginya. Baik marah, senang, sedih, takut, dan lain sebagainya. Apa pentingnya mengontrol emosi? Mengontrol emosi sangat penting untuk meningkatkan kecerdasan emosional. Mengontrol emosi juga dapat menjauhkan dari berbagai hal buruk. Banyak orang tentu telah mengetahui berbagai hal buruk atau kemungkinan buruk yang sangat mungkin terjadi akibat tak bisa mengontrol emosi.
2: Santai siang. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: Pernahkah kamu mendengar istilah fubbing? Fubbing adalah sebuah istilah untuk tindakan acuh seseorang di dalam sebuah lingkungan karena lebih fokus pada gadget daripada membangun sebuah percakapan. Tidak bisa dipungkiri, untuk urusan bicara dengan orang lain tanpa memainkan smartphone sepertinya menjadi hal yang sulit bagi kebanyakan orang, khususnya para generasi milenial. Menurut beberapa ahli, situasi fubbing tidak bisa dianggap remeh karena dapat membahayakan kehidupan sosial mendasar. Misalnya, kurang menghargai diri sendiri dan hilangnya rasa saling memiliki. Saat ini, diperkirakan 87% remaja lebih nyaman berkomunikasi melalui pesan daripada secara langsung. Padahal, hubungan otentik dan komunikasi langsung, di mana seseorang dapat menunjukkan karakter dan jati dirinya, merupakan kunci dari kesehatan mental remaja.
1: Santai siang. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
0: Aduh.

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Santai siang. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

Banjarmasin, thank you banget ya Desti Kitchen. Selain ini bakal ada Linda ya yang bakal menemani kamu. Jadi kitchening di Prodi Banjarmasin dan juga bakal ada top 20 Indonesia dan juga internasional bersama Pro 2 Jakarta. So, Arni pamit. Bye-bye. Langsung aja kita ke Pro 2 Jakarta, oke? Okay?

Berasa gak sih? Ya ampun, kayaknya waktu cepet banget berlalu ya. Dan aku juga udah hampir setengah tahun berarti nemenin kamu di Indonesia Top 20 Nasional tahun ini, ya kan? Mudah-mudahan bisa terus panjang umurnya Indonesia Top 20 Nasional. Dan yang pasti selama 1 jam ke depan aku hari ini bakal nemenin kamu untuk kasih tahu 20 tanggal lagu Indonesia teroke di minggu ini yang chartnya udah dikumpulin dari Pro 2

0: kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini, aku mau ngasih tahu dulu kalau ternyata minggu ini ada satu lagu yang harus keluar dari chartnya Top 20. Ada Mahalini dengan Kemarilah Tenang. Oke teman-teman, berdua langsung aja kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini dari posisi paling bawah alias posisi 20 yang sekaligus merupakan new entry kita di minggu ini. Ada satu lagu yang udah cukup fenomenal banget, tapi sekarang diaransemen ulang oleh Lomba Sihir. Kita dengerin Melompat Lebih Tinggi di posisi 20.
1: Number 20.

suaramu lagi. Oh, senang banget emang denger kolaborasi antara Ariel dan Raisa. Kayak sempurna banget ya kan. Harusnya tambah satu lagi gak sih, tambah Desi Aldiana. Jadinya bukan senang dengar suaramu lagi, tapi jadi sedih dengar suaramu lagi ya.

0: juga ya bertahan di chart. Kita lihat minggu depan masih bisa bertahan atau enggak nih teman Pro 2. Kalau kamu banyak request, pasti masih bisa bertahan ya. Kita lanjut sekarang ke posisi 14. Kita mau dengerin Sheila on 7 dengan Sederhana.
1: Number 14.

0: bagus banget karena minggu lalu ada di posisi 10 juga. Dan lagu ini juga udah 10 minggu bertahan di chartnya top 20. Ada Lyodra dengan Teganya Kau.
1: Number 10.

0: lagu tadi bisa ngobatin ya teman pro 2. Kalau nggak bisa ya udah dengerin lagu-lagu yang lain lagi aja ya. Kita lanjut sekarang ke posisi 8, ada lagu yang juga enak banget. Kali ini dari Tohpati dan Fabio Asyar dengan Cinta Kita.
1: Number 8.

0: walaupun cuma satu peringkat, tapi lumayan. Sal Priadi dengan Ada Titik-Titik di Ujung Doa di posisi
1: number 6.

0: jujur, kamu lebih suka versinya siapa? Versinya Marcel atau versinya Nadif? Aku suka dua-duanya sih. Kalau lagi pengen denger suara yang lebih mature gitu ya, kayaknya dengerin suaranya Marcel. Tapi kalau mau dengerin penyanyi yang suaranya lebih fresh, lebih muda, lebih kekinian, ya Nadif ya kan. Tapi dua-duanya enak banget, gimana dong? Kayaknya harus collab deh Marcel sama Nadif Bahasa Lama. Ngatur. Sama nih kolaborasi yang berikut ini juga enak banget. Kita mau dengerin dari Kakak Bradik and Now featuring Ari Lesmana dengan sesi potret di posisi 4.
1: Number 4.

0: Gia Indrawari dengan 1000 kali. Naiknya sih gak 1000 kali ya, tapi lumayan lah ya. Dan anak kita minggu ini langsung aja yuk ditempati oleh NPD dengan sempurnanya.
1: Number 2. Sumpah kita gendong banget gak sih?

0: posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada lomba sihir melompat lebih tinggi. Posisi 19 Ariel Raisa, senang dengar suaramu lagi. Posisi 18 Gloria Jessica, adik Govinda terbelah jadi dua. Di posisi 17, Bernadia Rabun Jauh. Posisi 16, Nadif Basalamah, Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Posisi 15, Dimansyah dengan Agar Selama-Lamanya. Sederhana dari Shilon Seven menempati posisi 14. Posisi 13, Bernadia Kita Buat Menyenangkan. Posisi 12, Farel Hilal dengan Keliling. Di posisi 11, Raim Laude dengan Ikro. Posisi 10, Liodra Teganya Kau. Posisi 9, Ivan Seventeen Jangan Paksa Rindu. Di posisi 8, Tohpati Fabio Asher dengan Cinta Kita. Posisi 7, Dia featuring Indah Kus dengan Malu-Malu. Posisi 6, Sal Priadi Ada Titik-Titik di Ujung Doa. Di posisi 5, Tohpati dan Nadif Basalama Semusim. Posisi 4, Enau featuring Ari Lesmana Sesi Potret. Posisi 3, Gea Indrawari Seribu Kali. Dan runner-up kita minggu ini ditempati oleh NPD dengan Sempurnanya Aku. Kalau gitu langsung aja di posisi 1 Tema Pro 2 ada Nuka dengan Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya.
1: Number 1.

kita Mapro 2. Kayaknya tugas aku udah hampir selesai nemenin kamu di chartnya top 20. Tapi sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih buat label yang udah support Hits Record, NPD, Gea, Musika, Sony, Orang Pertunjukan, Antinormal, Ivan, UMI, Raim Laude, Faril Hilal, Juni Record, Sheila on 7, Dua Suara, After School, dan juga Sony Music, serta Sunny Der, ya. Yaudah kalau gitu teman Pro 2, aku pamit dulu kali ya. Terima kasih banyak yang udah nemenin aku, yang udah selalu request lagu-lagu kesukaannya di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store, oke? Okay? Terima kasih sekali lagi soundman kita hari ini, Oza, ya. Jangan lupa teman

dunia bergerak begitu cepat, informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

0: Karena di hari Minggu ini seperti biasa, gue akan menemani kamu semua dimanapun kamu berada di International Top 20 Nasional selama 1 jam ke depan. Dan kira-kira siapa yang menjadi jawara di minggu ini dan siapa yang harus cabut dari minggu ini, teman perdua? Let's go! Kita harus menyapa dulu teman perdua. Di posisi yang harus cabut nih sebelum ke chart, ada dua musisi yang harus cabut dari International Top 20 Nasional. Yang pertama ada Hunter X teman perdua dengan lagunya Golden, dan juga ada Alex Warren teman perdua dengan Eternity. Waduh, padahal dua musisi itu juga sering banget menghiasi chart, tapi harus cabut dulu, bye bye. Dan saatnya sekarang kita masuk ke chart, jamin to the chart teman berdua di peringkat ke-20 yang merupakan newcomers kita di minggu ini. This is Yenes Piro dengan The Visitors.
1: Number 20.

0: Walaupun nombor selalu waktu setengah saatnya info pro 2 dikutip langsung dari Arah.id, di mana telur asin masih menjadi salah satu kuliner yang banyak diminati masyarakat Banua di Kalimantan Selatan, dan produk olahan berbahan dasar telur bebek tersebut kerap dijadikan pelengkap berbagai hidangan seperti soto nasi maupun dinikmati langsung. Salah satu seorang pedagang telur asin di kawasan Gafrida, Jalan Panglima Batur, mengatakan penjualan telur relatif stabil hingga saat ini.
1: Info Pro 2.
0: Lanjut ke informasi berikutnya dari Banjarmasin BMKG, Syamsuddin menginformasikan cuaca di wilayah Kalimantan Selatan 31 Mei berdasarkan pantauan kita radar cuaca pada pagi ini. Di wilayah Kalsel secara kondisi cuaca umumnya cerah berawan, dan dikatakan juga bahwa untuk cuaca di kabupaten dan kota diperkirakan secara umum berawan, namun terdapat hujan ringan di hampir seluruh wilayah kabupaten dan kota di Kalimantan Selatan.
1: Info Pro 2.
0: Informasi terakhir untuk sore hari, lelang serentak Harat Banner akan diselenggarakan pada Juni hingga Juli 2026 oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Di mana kegiatan ini merupakan kolaborasi bersama kantor wilayah DJKN Kalsel yang dengan PKKPNKL dan juga KPKNL Palangkaraya Pangkalambun pada Sabtu 30 Mei, di mana selain menghadirkan berbagai objek lelang, pelaksanaan LSHB kembali melibatkan sejumlah mitra yang selama ini mendukung kegiatan sosial dan juga pelayanan publik. Informasi lengkapnya bisa langsung kamu baca di rri.co.id.
1: Info Pro 2.
0: Langsung aja kita lanjutin ya teman Pro 2.

0: melaju terus di chart di minggu ini yang juga masih merupakan newcomers. Ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 92 memasuki minggu keduanya ada Dave Teams dengan Rain Dance.
1: Number 18.

0: memasuki minggu keempatnya, ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat 14 nomor 2 naik 4 peringkat. Dari minggu sebelumnya ada Blackpink, waduh, dengan lagunya Go.
1: Number 14.

0: boy, know why?
1: Di peringkat ke-13 92 memasuki minggu ke-9 yang ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 minggu ini memasuki minggu ketiganya, lagi-lagi ada Bruno Mars dengan Race at All.
2: Number 12.

0: Naik 4 peringkat dari minggu sebelumnya, teman pro 2 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Sebelum memasuki ke peringkat 10 kita di minggu ini, teman pro 2, let's get some quick recap from the number 20. Di peringkat ke-20, teman pro 2 ada Sinead Spiro dengan The Visitors. Di peringkat ke-19 ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 ada Deftones dengan Rain Dance. Di peringkat ke-17 ada Olivia Rodrigo dengan Drop That. Di peringkat ke-16 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-15 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-14 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-13 ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 ada Bruno Mars dengan Rest at All. Di peringkat ke-11 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Dan our top 10 this week, Say Hello to Eilid dengan No Cute Anymore.
1: Number 10.

0: Depannya ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Melaju terus di chart nomor 2 di International Top 20 di peringkat ke-8 minggu ini, memasuki minggu ke-7-nya. Ada Bruno Mars lagi nomor 2 dengan I Just Might.
1: Number 8.

0: 2022 ada 3 ya, 3 lebih kurang lebih ada di chart. Dan kayaknya ini akan banyak menghiasi International Top 20 selama beberapa minggu ke depan. Dan saatnya kita memasuki peringkat ke-7 di minggu ini, memasuki minggu ke-13-nya yang jadi terlama di International Top 20 nasional. Ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia.
1: Number 7.

0: Di peringkat ke-6, memasuki minggu ke-7-nya ada Shane Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 minggu ini ada Taylor Swift dengan Offline.
1: Number 5.

0: memasuki minggu ke-10-nya ada Raye dengan Where's My Husband. Di peringkat ketiga, memasuki minggu ke-12-nya ada Olivia Dean dengan Man I Need.
1: Number 3.

0: Kita di minggu ini teman berdua di posisi kedua, memasuki minggu ke-9-nya. Lagi-lagi masih Olivia Dean back to back dengan So Easy. Sebelum masuki peringkat pertama dan yang menjadi jawara di minggu ini teman berdua, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10 teman berdua ada Islet dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-9 ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-8 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-7 ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia. Di peringkat ke-6 ada Sina Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 ada Taylor Swift dengan Opalite. Di peringkat ke-4 ada Rai dengan Where Is My Husband. Di peringkat ke-3 ada Olivia Dean dengan Man I Need. Di posisi runner-up ada Olivia Dean lagi dengan So Easy. Dan congratulations for our number one this week teman berdua, ada Kehlani dengan Folded.
1: Number one.

Yelani teman produser dengan lagu Folded yang di minggu sebelumnya menjadi runner up langsung naik di peringkat pertama di minggu yang ke-9 ini. Well teman produser, gak kerasa banget udah hampir 1 jam gue Yelani Krisandar menemani kamu di seluruh Indonesia. Thank you so much buat kamu yang udah tune in dari 1 jam tadi, dan juga pastinya thank you so much untuk semua singer dan juga songnya yang udah masuk, dan juga pastinya untuk seluruh label. Jangan lupa untuk selalu request lagu kesayangan kamu teman produser. Thank you so much untuk our soundman dan our MD pastinya Mr. Oza. Saatnya gue Yelani Krisandar melanjutkan weekend kali ini.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Oke, demikian tadi International Top 20 dan juga Indonesia Top 20 Nasional bareng sama Pro 2 Jakarta. Sekarang balik sama Linda di Wush Waktu Ngobrol Sore Hari. Skip stay terus di Pro 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu.

0: Level.
1: Halo, kita dari
0: Never.
2: Kita senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini.
3: Buat kalian semua, ikutin terus RRI ya.
4: Jangan sampai ketinggalan.
1: Yeay.

0: kepada pengendara motor yang berbaju kuning dengan nomor polisi DA 1234 AD agar tidak
1: kita ditegur tuh. Mundur dikit opo.
2: Siapa yang negur, Pak De? Enggak ada polisi di sini, Pak De.
1: Itu loh, Mat, itu ning dhuwur.
2: Ning dhuwur di atas. Oh. Iya, Pak De. Tuhan memang selalu mengawasi kita ya, Pak De.
1: Bukan. Itu loh, Mat. Itu ada CCTV.
3: Jadilah pengguna jalan yang berbudaya dengan tertib.

0: favoritmu diputar.
1: Request Time di Pro 2. Program request lagu paling asik buat anak muda.
0: Setiap hari, bebas request lagu pop Indonesia sampai hits internasional.
1: Jam 10 pagi, jam 5 sore, dan jam 10 malam.
0: Eits, kecuali hari Sabtu ya. Requestnya dari jam 11 pagi.
1: Request Time hanya di Pro 2 Banjarmasin.

Pro2 Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu. Halo teman Pro2, selamat sore ya. Sore ini bareng sama Linda di Request Time, spesial akhir pekan dan spesial untuk long weekendnya yang begitu long banget ya. Yang liburnya mungkin sejak hari Rabu kemarin sampai dengan hari Senin. Ya. Halo Luffy, halo Ike. Silakan yang belum gabung langsung gabung ke TikToknya RRI Pro2 Banjarmasin. Yang mau request via WhatsApp juga boleh di 0811511420 ya. Dan yang mau request via direct message Instagram RRI Pro2 Banjarmasin juga boleh banget juga. So, tunggu apa lagi? Kita bacain dulu di WhatsApp ya teman Pro2 ya, udah gabung langsung tank banget di 1700, gak kurang gak lebih darinya 08217773 sekian. Darinya Mbak Put, halo Kalinda, request dong lagunya Lemon Tree, Kubenci Kau Dengan Cintamu. Apa? Kubenci Kau Dengan Cintamu. Oh iya, Kau Benci Kau Dengan Cintaku. Ku Benci Kau Dengan Cintaku. Oke. Terus ada juga darinya 0898 6971 sekian. Darinya Maya di Banjarmasin, Kak, request for Revenge Penyangkalan. Oke, teman Pro2 yang belum gabung langsung gabung di TikTok ya RRI Pro2 Banjarmasin. Tunggu apa lagi? Jangan pakai nanti. Nanti kelewat keburu full requestannya. So, langsung aja cepat request lagu favorit kamu ya.

Braidware di Banjarmasin, teman terbaik kamu. Buat yang lagi galauin Arsenal, tetap semangat ya teman Pro 2 ya. Ya namanya juga pertandingan. Ya walaupun siapa sih yang gak pengen menang gitu, apalagi idolanya bisa menang tuh pengen banget gitu. Tapi ya mungkin kali ini lagi rezekinya PSG ya teman Pro 2 ya. Kongres deh buat PSG ya. Oke, okay. Dan lanjut lagi nih kita ke request time. Gak usah bahas itu, nanti makin ada yang galau nantinya. Kita bahas ke requestan yang udah gabung lagi. Yang request lagunya Mesahira ya. Kita kembali ke TikTok teman Pro 2 ya. Yang udah request tadi lagunya di ujung minggu darinya Ike MF ya, yang request di ujung minggu Mesahira Kalinda. Terus ada Luffy juga yang request lagunya Salma Salsabil. Asyuh ya, kita puterin dua lagu dulu teman Pro 2 untuk menemani sore minggu kamu.

0: Pesta Bola Dunia 2026 segera hadir di RRI Pro 2 Banjarmasin.
1: Jangan sampai ketinggalan keseruannya. Ada Ngerti Bola, Testimoni Piala Dunianya Tokoh, Ballcast, Podcast Sepak Bola, Deep Talk, Piala Dunia di Mata Tokoh atau Pengamat, Di Balik Bola, Gibol, Man vs Machine, dan VAR, Visual Asal Review.
0: Update terus info Piala Dunia kamu hanya di RRI Pro 2 Banjarmasin, teman terbaik kamu.
1: Pesta Bola Dunia 2026. Pro 2 Request, Request Time.

Oke, itu dia ada Salma Salsabil Hasyu ya, udah diputerin tuh teman Pro 2 ya. Lanjut lagi nih kita baca ini udah request lagi. Request request darinya Aku PNRM. Masih ada enggak nih? Masih stay tune enggak? Aku PNRM. Masih stay tune enggak? Kalau masih stay tune kita puterin nih lagunya Nabila Takiyah ya. Kalau enggak kita skip, sorry lo ya. Terus ada ini juga tadi siapa namanya? Farid masih stay tune enggak nih? Biar kita puterin lagu darinya And Now sama Ariel Lesmana, sesi potret. Ada. Yaudah kita puterin langsung sesi potret.

Pro 2 Rani Banjarmasin, teman terbaik kamu. Silakan teman Pro 2 yang belum gabung ke TikTok harus gabung sih. Ini lagi seru banget, apalagi bahasan kita juga tentang pildun banget juga nih teman Pro 2 ya. So, silakan gabung ke TikTok RRI Pro 2 Banjarmasin. Oh ya, kita puterin dulu requestan yang udah masuk di WhatsApp ya. Ada Srini Nurul juga tadi yang pengen dengerin lagu Haha darinya Sabrina Leonor ya. Terus ada 08225799. Oh iya benar nih Srini Nurulnya. Terus ada juga dari S Caca ya. Lalu mana lagi satu lagi tadi yang request sama 08527085 unlimited gitulah namanya ya. Yang request lagunya Sabrina Leonor sama Delantis Bunga Maaf darinya Ara yang gabung di TikTok.

saya Haji Muhammad Jamin HR, Wali Kota Banjarmasin, mengucapkan selamat dan sukses kepada RRI yang menyiarkan kemeriahan Piala Dunia tahun 2026. Jangan lupa dengarkan siarannya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Oke, teman Pro 2, buat kamu yang masih bingung kira-kira mau beli jersey apa tahun ini untuk Pilden 2026 ya, bisa nih kayak Karens Arsenal di list dulu kakak, biar nanti beli ini gitu. Dapat kayak aku masih bingung, semangat-semangat mau beli tapi bingung beli yang mana nih gitu, karena masih belum tahu mau dukung siapa gitu ya. Mau ke Argentina lagi ada badai cedera gitu kan, mau ke yang satunya lagi nggak tahu update perkembangannya gimana banget. Ya udah, di list aja yang paling benar udah ya. Oke, lanjut nih, kita puterin requestan dari Nyakarya Mahardika, Naluri Lelaki darinya Samson, terus Zulia juga yang request lagunya Angie Carvalho, Remuk.

Oke, teman proyek 2, abis ini kita puterin lagunya Selena and Selena Grace ya, teman proyek 2 ya, Sumpah Mati yang di request sama Ninda tadi ya, yang udah request sore hari ini ya. Terus juga tadi siapa yang request lagunya G Indrawari. Siapa nih yang request lagu G ya? Tapi kalau nanti kalau masih stay tune kita puterin ya. Kalau enggak kita puterin juga yang request lagunya Adikara Fardi ya. So thank you buat teman Pro 2 yang udah request sore hari ini. So keep stay tune terus di Pro 2 Radio Banjarmasin.

0: pembangkitan Kalsel Tank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsel Tank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsel Tank mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
1: RRI dengan esensi buku.
2: Awaken the Giant Within adalah buku pengembangan diri yang ditulis oleh Tony Robbins, seorang pelatih kehidupan dan pembicara motivasi terkenal. Diterbitkan pada tahun 1991, buku ini bertujuan untuk memberdayakan individu untuk mengendalikan kehidupan mereka dan mencapai potensi penuh mereka. Singkatnya, buku ini memberikan strategi dan wawasan untuk membantu pembaca mengubah pemikiran, emosi, tindakan, dan pada akhirnya, hasil akhir mereka. Pada intinya, Awaken the Giant Within menekankan pentingnya pengembangan pribadi dan penguasaan diri. Robbins berpendapat bahwa kita semua memiliki potensi besar yang belum dimanfaatkan, dan untuk membukanya, kita harus mengendalikan pikiran dan emosi kita. Ia memperkenalkan konsep Neuro-Linguistic Programming sebagai alat untuk membentuk kembali pola pikir kita dan mengatasi keyakinan yang membatasi. Salah satu gagasan utama dalam buku ini adalah rutinitas pagi Hour of Power, di mana Robbins menyarankan bahwa mendedikasikan jam pertama setiap hari untuk aktivitas seperti meditasi, olahraga, dan penetapan tujuan dapat berdampak signifikan pada kehidupan seseorang. Latihan ini dapat meningkatkan energi, fokus, dan motivasi, sehingga menghasilkan suasana positif sepanjang hari. Buku Awaken the Giant Within membahas tentang pentingnya mengelola emosi seseorang secara efektif. Robbins memperkenalkan Emotional Triad, yang menyatakan bahwa mengubah fisiologi kita, postur tubuh dan gerakan, fokus, apa yang kita perhatikan, dan bahasa, kata-kata yang kita gunakan, dapat menyebabkan perubahan besar dalam keadaan emosi kita. Ia juga menyoroti pentingnya menjadi teladan bagi individu-individu sukses, belajar dari strategi mereka, dan menerapkannya untuk mencapai kesuksesan serupa. Robbins menekankan bahwa pengambilan keputusan adalah aspek mendasar dari pertumbuhan pribadi. Ia memperkenalkan konsep kekuatan keputusan yang menyatakan bahwa membuat keputusan yang berkomitmen untuk mengubah aspek tertentu dalam kehidupan seseorang dapat memicu perubahan yang segera dan bertahan lama. Ia juga menyinggung konsep kekuatan momentum yang menekankan pentingnya mengambil tindakan besar-besaran untuk menciptakan momentum menuju tujuan seseorang. Kesimpulannya, Awaken the Giant Within adalah panduan komprehensif untuk pengembangan pribadi dan peningkatan diri. Tony Robbins memberi pembaca strategi dan teknik praktis untuk mengendalikan hidup mereka, mengatasi keterbatasan, menetapkan dan mencapai tujuan, dan pada akhirnya mewujudkan potensi penuh mereka. Melalui kombinasi teknik NLP, keyakinan yang memberdayakan, penetapan tujuan yang efektif, dan penguasaan emosi, pembaca didorong untuk mengubah hidup mereka dan membangkitkan raksasa dalam diri mereka. Demikian esensi buku Awaken the Giant Within, karya Anthony Robbins.

Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabe Sata Bhavantu Sukhinah. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

Pro 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, waktu telah menunjukkan pukul 18.21 menit waktu Indonesia Tengah. Saatnya kita dengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Banjarmasin dan sekitarnya. Buat teman Pro 2, selamat melaksanakan ibadah fardu salat maghrib. Semoga selalu diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Allah.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
1: Keutamaan sholat bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Perbuatan tersebut harus dihindari karena dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdasarkan ayat tentang sholat dalam Quran, Surah Al-Ankabut ayat 45, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Utluma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis sholah, innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar, waladzikrullahi akbar, wallahu ya'lamu ma tasna'un." Yang artinya, bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu, Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Nabi SAW bersabda, Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Sungguhnya yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Hal ini menunjukkan bahwasanya ibadah bukan cuma hanya hubungan kita dengan Rabbul Alamin, bukan cuma baca Al-Quran, bukan cuma salat malam, bukan cuma ketika kita haji atau umrah, bahkan hubungan kita dengan sesama, dengan orang tua kita, dengan suami kita, dengan istri kita, dengan anak-anak kita, dengan tetangga kita, merupakan ladang pahala yang besar. Karena Nabi SAW menjadikan akhlak mulia sebagai barometer keimanan. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Sebaik-baik orang beriman, yang paling sempurna keimanannya adalah yang paling berakhlak mulia di antara mereka. Nabi SAW bersabda, Aktsaru ma yudkhilun nas al-jannah taqwallahu wa husnul khuluq. Yang paling banyak memasukkan orang dalam surga adalah bertakwa kepada Allah dan akhlak yang mulia. Nabi SAW bersabda, "Ma min syai'in athqalu fi mizanil mu'min yaumal qiyamah min husnil khuluq." Tidak ada yang lebih berat diletakkan di timbangan pada hari kiamat kelak seperti akhlak yang mulia. Kata Nabi SAW, "Innar rajula la yudriku bi husni khuluqihi darajata sawamal qawam." Sungguh seorang dengan akhlak yang mulia, dia bisa mencapai derajat orang yang senantiasa solat malam dan senantiasa berpuasa sunnah. Taruhlah dia tidak suka solat malam, taruhlah dia malas puasa sunnah, tapi dengan akhlaknya yang mulia, dia bisa mencapai derajat orang-orang tersebut. Oleh karena ini semua menunjukkan bahwasanya akhlak yang mulia adalah ibadah yang sangat agung dalam Islam. Makanya Nabi SAW bersabda, Inna mubu'aithu liutammima makarimal akhlak. Sungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Apa itu akhlak mulia? Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu taala menyebutkan bahwasanya akhlak mulia terfokus pada tiga perkara, yaitu badlun nada wa kafful adza wa talaqatul wajhi, yaitu mudah menolong, ringan tangan, kafful adza, tidak mengganggu orang lain, wa talaqatul wajhi, dan murah senyum. Barang siapa yang dalam dirinya terkumpul tiga perkara ini, mudah membantu orang lain, ringan tangan, tidak pernah mengganggu orang lain dengan lisannya, dengan tulisannya, dengan komentarnya, dengan cuitannya, talaqatul wajhi, murah senyum kepada sesama, murah senyum kepada orang yang setara dengan dia, murah senyum dengan orang yang mungkin lebih rendah ekonominya, murah senyum dengan pembantunya, dengan supirnya, maka ketahuilah dia orang berakhlak mulia.

0: pembangkitan Kalsel Tank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsel Tank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsel Tank mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
1: Nama budaya, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Nandang Supriyadi STMM, Kepala RRD Banjarmasin, mengucapkan selamat Hari Raya Waisak 2570 Buddhis Era kepada seluruh umat Buddha serta pendengar dan pemirsa RRD Banjarmasin. Semoga perayaan Waisak membawa kedamaian dalam hati, menumbuhkan cinta kasih kepada sesama, serta menghadirkan kebijaksanaan kepada setiap langkah kehidupan. Di momen yang penuh makna ini, mari kita memperkuat semangat toleransi, saling menghargai, dan hidup berdampingan dalam harmoni. Semoga cahaya kebaikan senantiasa menerangi kehidupan kita, membawa ketenangan, harapan, dan kebahagiaan bagi masyarakat Indonesia. Terima kasih atas kebersamaan dan kepercayaan yang terus diberikan kepada RRI Banjarmasin. Damai dan bahagia untuk kita semua. Salam Namo Buddhaya.

0: Pesta Bola Dunia 2026 segera hadir di RRI Pro 2 Banjarmasin.
1: Jangan sampai ketinggalan keseruannya. Ada Ngerti Bola, Testimoni Piala Dunianya Tokoh, Ballcast, Podcast Sepak Bola, Deep Talk, Piala Dunia di Mata Tokoh atau Pengamat, Di Balik Bola, G-Ball, Man vs Machine, dan VAR, Visual Asal Review.
0: Update terus info Piala Dunia kamu hanya di RRI Pro 2 Banjarmasin, teman terbaik kamu.
1: Pesta Bola Dunia 2026.

Radio Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu. Nggak kerasa ya teman Radio, waktu udah menunjukkan hampir pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Artinya Linda harus pamit undur diri nih teman Radio dari Sore Ceria Special Weekend-nya. Setelah ini bakal ada Febri yang nemenin kamu di STMJ sampai tengah malam aja. Ketemu lagi besok pagi, so keep stay tune terus di Radio Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu.

0: favoritmu diputar.
1: Request Time di Pro 2. Program request lagu paling asik buat anak muda.
0: Setiap hari, bebas request lagu pop Indonesia sampai hits internasional.
1: Jam 10 pagi, jam 5 sore, dan jam 10 malam.
0: Eits, kecuali hari Sabtu ya. Requestnya dari jam 11 pagi.
1: Request Time hanya di Pro 2 Banjarmasin.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pro 2 Jaga Malam. Jangan galau.

0: 2 Banjarmasin, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Aduh, ini suaraku ada enggak sih? Tes.
1: Ya. Ada enggak suaraku?
0: Ketiba-tiba berdua sih. Ada. Terlalu ribet dan terlalu ribet ya, Mbak. Tapi
1: heboh ya hari ini ya, karena berdua gak sendirian.
0: Terlalu heboh sih, jujur. Tapi yang jelas di malam hari ini, sampai bingung tuh mau ngapain. Tapi yang jelas di malam hari ini teman Pro 2 bakal ada jaga malam STMJ barengan aku Febri
1: dan juga Sabrina. Wee. Dan sisanya juga di Pro 2 komenin ya.
0: Betul. Jam 7 ini sampai nanti kelar pukul 8 teman-teman bakal kita bakal bahas sesuatu yang terjadi malam ini juga ya.
1: Langsung harusnya aja kayaknya kita spill ya.
0: Boleh.
1: Bakalan ada Blue Moon.
0: Blue Moon.
1: Waduh. Jadi aneh ya, MLC ada, ya.
0: Tiba-tiba
1: tapi beneran sama berdua tadi kan aku di jalan juga ngelihat secara langsung.
0: Udah ada.
1: Tapi udah lihat enggak?
0: Belum.
1: Belum ya. Nah, aku lihat tadi ada lihat, cuman bukan warna birunya sih. Purnamanya. Oh. Jadi hari ini kelihatan kalau misalnya teman Pelua penasaran juga bisa langsung aja keluar gitu ya. Ternyata fenomenanya Blue Moon ini terjadi pada tanggal 31 Mei 2020.
0: Mei banget ya, hari
1: udah
0: banget
1: kelihatan teman Pelua. Udah kelihatan, kalau aku sih kelihatan ya, cuman bukan warnanya tapi bentuknya yang
0: kalau Sabrina sih kelihatan orangnya.
1: Apalagi lo misalnya kamu lihat aku nanti di live TikTok ya, aku hari ini sinar sekali.
0: Dia terlalu hijau bukan sih
1: moon,
0: untuk hari
1: tapi
0: ini.
1: Green Moon.
0: Dia terlalu hijau, terlalu partai sih jujur.
1: Kuluk, aku
0: yang jelas kita bakal bahas itu teman-teman. Dan mungkin boleh kali ya kalau kalian mau gabung di 0811 5111 420, kabarin tuh mungkin di tempat kalian cerah atau ada yang mungkin hujan. Tapi hari ini sebenarnya kalau Banjarmasin sih full cerah ya.
1: Tadi sempat hujan sih sebentar. Kenapa? Di daerah aku.
0: Emang aneh kira-kira.
1: Iya beneran di Stoyo S sama Perlua hujan sebentar aja kayak cuman iklan gitu. Beneran, soalnya aku habis cuci-cuci pakaian kan.
0: Oh terus itu jemur. Tuh itu tuh penyebabnya tuh.
1: Iya,
0: penyebabnya
1: pakaian, itu tuh. Tiba-tiba aja langsung hujan.
0: Ya udahlah ya. Karena yang tadi udah ada hujan iklan, sekarang lagu yang jadi iklan.

Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabesata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

0: Pesta Bola Dunia 2026 segera hadir di RRI Pro 2 Banjarmasin.
1: Jangan sampai ketinggalan keseruannya. Ada Ngerti Bola, Testimoni Piala Dunianya Tokoh, Ballcast, Podcast Sepak Bola, Deep Talk, Piala Dunia di Mata Tokoh atau Pengamat, Di Balik Bola, Gibol, Man vs Machine, dan VAR, Visual Asal Review.
0: Update terus info Piala Dunia kamu hanya di RRI Pro 2 Banjarmasin, teman terbaik kamu.
1: Pesta Bola Dunia 2026. Pro 2 jaga malam, jangan galau malam-malam.

0: just like a song when we were young.
1: 95,2 FM, menjadi banyak resin teman terbaik kamu.
2: Hey, semangat banget rupanya yang di sebelah.
1: Harus dong ya, nomor 2. Apalagi nih membahas tentang tanggal 31 Mei 2026 yang ada fenomena Blue Moon.
2: Blue Moon, teman-teman.
1: Jarang nomor 2 kita ada fenomena seperti ini ya.
2: Kemarin tuh sempat ada Pink Moon, terus juga ada kemarin ada Pink Moon, terus juga kalau enggak salah apa gitu. Pokoknya emang beberapa dalam setengah tahun terakhir ini bulan kayaknya lagi suka banget menampakkan diri ya tuh.
1: Oh gitu. Kalau aku sih sebagai perempuan tiap bulan ya pasti
2: enggak,
1: ada.
2: Enggak kedatangan tamu yang itu. Enggak.
1: Tapi kita jelaskan juga nih apa sih sebenarnya Blue Moon itu.
2: Apa tuh?
1: Ini adalah suatu fenomena yang terjadi ketika ada dua bulan purnama dalam satu bulan kalender gitu. Dan terlihat juga di Indonesia ya. Kalau tanggal 31 Mei 2026 ini dapat terlihat di seluruh wilayah Indonesia dengan cuaca cerah kata.
2: Oh berarti emang sudah sebenarnya karena yang terlihat juga sebenarnya warnanya nggak biru. Jadi bulan meski namanya bulan biru, bulan ini biasanya tidak nampak berwarna biru.
1: Cuma
2: penyebutan aja karena memang tapi memang di bulan Mei ini setahu aku sebelumnya juga pernah bulan purnama. Aku masih ingat di pertengahan Mei kalau enggak salah atau deket-deket awal itu ada bulan purnama juga dan jelas banget bulannya secerah itu. Karena bulan Mei ini kita kayaknya enggak ada hujan yang

0: lebih ke musim kemarau ya.
1: Oh, yang aku ingat sih kalau misalnya Mei itu tanggal 27 Mei ya.
0: Ayo kami dari 27 bulan Mei. Bulan

0: I'm never buying a PC.
1: Teman Pro 2, coba jujur deh. Dalam sehari berapa jam kamu mantengin layar HP? Bangun tidur, scroll. Siang belajar online. Malam lanjut lagi nonton atau main game. Kalau mata bisa ngomong, mungkin dia udah teriak, capek. Faktanya, kebiasaan menatap layar terlalu lama bisa bikin mata kering, perih, cepat lelah, bahkan bisa menyebabkan sakit kepala loh. Kalau dibiarkan, bisa mengganggu konsentrasi belajar dan aktivitas sehari-hari. Mulai sekarang, yuk jaga kesehatan mata. Terapkan aturan 20-20-20. Setiap 20 menit lihat layar, istirahatkan mata dengan melihat objek sejauh 20 kaki selama 20 detik. Jangan lupa sering berkedip, atur pencahayaan layar, dan hindari main HP sambil berbaring di tempat gelap. Mata yang sehat bikin kamu lebih fokus, produktif, dan siap mengejar mimpi. Jadi, sayangi mata kamu mulai hari ini.
2: Pada pengendara motor yang berbaju kuning dengan nomor polisi DA 1234AD agar tidak
3: kita ditegur tuh. Mundur dikit opo.
4: Siapa yang negur, Pak De? Enggak ada polisi di sini, Pak De.
3: Itu loh, Mat, itu ning dhuwur
4: di atas. Oh. Iya, Pak De. Tuhan memang selalu mengawasi kita ya, Pak De.
3: Bukan. Itu loh, Mat. Itu ada CCTV.
5: Jadilah pengguna jalan yang berbudaya dengan tertib berlalu lintas.
6: Pro 2 jaga malam, jangan galau malam-malam.

0: Acara Riprodu mencermati teman terbaik kamu atau teman Produ gue. Balik lagi.
1: Udah kelihatan gak sih blue moon di daerah kamu?
0: Atau cari makan dulu gak sih daripada cari blue moon?
1: Ya kali aja kan ketika mereka tuh dengerin siaran kita. Oh iya gitu.
0: Benar.
1: Kalau aku sih kayak gitu biasanya.
0: Tapi
1: ya,
0: tadi kata Sabrina sih emang kelihatan ya. Kamu iya, dari jalan ke arah RRI dari
1: itu kantor bos.
0: Dari kantor pos udah kelihatan. Tuh, tapi berarti arahnya arah ke Pak Enam sana ya, berarti bulannya
1: iya,
0: di sana ya berarti ya.
1: Dan buat yang berdua mungkin yang pengen mengabadikan momen itu ya,
0: betul,
1: melihat blue moon nih.
0: Jadi apa tuh?
1: Aja tuh cari lokasi dengan langit terbuka.
0: Betul.
1: Jauhi polusi cahaya dan tidak perlu alat khusus, cukup mata telanjang juga atau kamera, tapi kameranya yang bagus ya.
0: Iya.
1: Bisa ngelihat.
0: Minimal S25. bener. Kalau kalian handphonenya ya, yang biasa-biasa aja biasanya malah burem. Jadi ya udahlah, kalau emang nggak bisa difoto, nikmatin aja deh pokoknya, karena lebih kelihatan pakai mata ya. Bener, lebih kelihatan pakai mata. Tapi komen-komennya nih malam ini dari HZX Skill katanya, semoga cerah ya Allah, ini salah satu healing kesukaanku. Oh iya sih, ada beberapa orang yang mungkin melihat bulan aja tuh udah healing tuh. Boleh di scroll lagi Bu, soalnya di sana tuh.
1: Oh,
0: ditaruh ke sini. Padahal bisa di scrollin. Oke, terus ini dari
1: tadi yang nanya juga, apa tuh? Kan beberapa komentar juga kira-kira jam berapa ya?
0: Udah mulai sih, iya, udah.
1: Pokoknya tanggal 31 Mei kalau dari informasi yang aku dapatkan sih sepanjang malam katanya.
0: Nah, tuh. Hmm. Jadi kalian yang pengen piknik di luar boleh juga ya. Siapa tahu.
1: Tiba-tiba camping gitu ya.
0: Iya, siapa tahu ya kan ke taman Kamboja gitu kan ngelihat bulan. Tapi di sana sih banyak
1: apa, nyamuk.
0: Satu ini gedung-gedung juga
1: atau
0: jadi agak susah.
1: Masih ada bau-bau sapi.
0: Mungkin. Emang di sana motong.
1: Kamboja dekat.
0: Oh iya benar. Iya, tapi kan itu masjidnya, enggak di Kambojanya banget. Tapi kata dari Akmal MNCR_IR, ini saatnya kutunjukkan diriku yang sebenarnya. Au.
1: Oh, jadi itu sih gambar ya.
0: Terlalu werewolf, Mas.
1: GGS.
0: Aku enggak mikir GGS lah. Aku mikirnya Twilight loh. Tapi yang jelas sih kita udah kelewatan.

0: Namo Buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Nandang Supriyadi STMM, Kepala RRD Banjarmasin, mengucapkan selamat Hari Raya Waisak 2570 Buddhis Era kepada seluruh umat Buddha serta pendengar dan pemirsa RRI Banjarmasin. Semoga perayaan Waisak membawa kedamaian dalam hati, menumbuhkan cinta kasih kepada sesama serta menghadirkan kebijaksanaan kepada setiap langkah kehidupan. Di momen yang penuh makna ini, mari kita memperkuat semangat toleransi, saling menghargai, dan hidup berdampingan dalam harmoni. Semoga cahaya kebaikan senantiasa menerangi kehidupan kita, membawa ketenangan, harapan, dan kebahagiaan bagi masyarakat Indonesia. Terima kasih atas kebersamaan dan kepercayaan yang terus diberikan kepada RRI Banjarmasin. Damai dan bahagia untuk kita semua. Salam Namo Buddhaya.
1: Minder bergaul dengan teman atau merasa tidak yakin dengan kemampuan sendiri. Zaman sekarang, hal itu disebut sebagai insecure. Menurut laman halodoc.com, insecure adalah suatu kondisi rendahnya kepercayaan diri tentang berbagai macam aspek kehidupan. Insecure sebenarnya hal yang wajar dialami, tapi apabila dirasakan dalam periode yang lama, tentunya akan memberikan efek negatif pada kehidupan kamu, seperti susahnya menyesuaikan diri dan mencapai target. Untuk mengatasi insecure, kita perlu menjadi pribadi yang positif dan realistis dengan mengenali kelebihan diri sendiri, menerima segala kekurangan yang ada, atau kamu juga bisa berkonsultasi dengan profesional. Percayalah dengan dirimu sendiri, because you're great as the way you are.
2: Pro 2 jaga malam, jangan galau malam-malam.

0: 95,2 FM
1: RRI Prodo Banjarmasin.
0: Terbaik kamu.
1: Yeay. Tadi kita masih ngobrolin terkait Blue Moon. Udah pada lihat teman-teman atau kalian? Oh, udahlah, nanti aja lah lihatnya kalau semalaman juga mungkin makan dulu ya.
0: Siapa atau tahu? Cuma lihat di internet aja gitu.
1: Bisa,
0: ya. Oh,
1: bisa.
0: Kayak gini nih.
1: Karena mungkin lebih jelas juga kalau ada orang yang udah ngevideoin ya.
0: Betul. Tapi tadi aku udah berusaha untuk memvideokan kan. Aku kan sempat ngelihat kan di jalan tadi, enggak jelas sih.
1: Jujur kayak Banas Pati.
0: Iya, tapi kalau misalnya kamu ngelihat secara langsung dengan mata kamu sendiri ya, tetap kelihatan kok, kelihatan ya.
1: Nomor 3
0: banget gitu, nomor 2. Di antara kegelapan-kegelapan yang ada yang bersinar gitu. Nah.
1: terlalu dramatis
0: terlalu
1: jujur ya.
0: Puitis-puitisin banget ya.
1: Betul, betul. Dan memang ini pas banget pas Waisak ya. Ini
0: ya,
1: bulan purnamanya pas Waisak. Jadi buat teman-teman yang mungkin melaksanakan Waisak, ini jadi momen berharga ya. Karena sekalian memang hari ini, kemudian juga malamnya disuguhi dengan pemandangan langit yang cerah dan terang benderang ini sih jujur wow.
0: Ini momen yang spesial juga ya buat sang Buddha Gautama katanya.
1: Betul,
0: yang usia
1: betul.
0: 35 tahun mencapai penerangan sempurna. Jadi kejadian 2614 tahun yang lalu.
1: Betul banget. Dan tahun ini sebenarnya hari raya Waisak ke 2570 kalau nggak salah udah.
0: Dan semoga ini menjadi pentanda yang bagus ya, pertanda
1: betul,
0: awal yang bagus
1: betul.
0: Gitu.
1: Dan mungkin terlepas dari Blue Moon atau enggak teman-teman, tapi kalau kalian sadar bulan beberapa hari walaupun kayak bulan sabit doang atau mungkin setengah doang, itu tuh kayak jelas banget.
0: Terang banget ya.
1: Iya, karena langitnya cerah secerah itu dalam beberapa hari terakhir. Karena memang nggak ada hujan. Dua juga. Kayak pagi tadi aja sebenarnya dibilang panas enggak juga, tapi cerah banget di
0: aman
1: langit
0: ya,
1: itu.
0: Stabil aja
1: biru
0: gitu.
1: Biru banget teman-teman. Itu sih yang jelas. Tapi kalau kalian mungkin ada yang mau komen-komen, boleh banget gabung di 0811-5111-1420
0: atau di Instagram kita di @rri_2banjarmasin.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
0: Aduh.

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Memasuki musim pancaroba biasanya ditandai dengan cuaca yang berubah-ubah dan cenderung ekstrim, seperti hujan disertai petir serta tiupan angin kencang bahkan badai. Oleh karena itu, menjaga kesehatan pada musim pancaroba sangat penting agar terhindar dari penyakit dengan menerapkan tips berikut. Yang pertama, konsumsi buah dan sayur. Buah-buahan dan sayur-sayuran mengandung antioksidan yang sangat penting bagi tubuh. Yang kedua, konsumsi protein. Selain mengkonsumsi buah dan sayur yang mengandung antioksidan, pada musim pancaroba direkomendasikan pula untuk mengkonsumsi protein seperti daging untuk memperbaiki dan memperkuat sistem kekebalan tubuh. Yang ketiga, rutin berolahraga. Rutin berolahraga setiap hari akan membuat tubuh lebih sehat dan kekebalan tubuh lebih kuat sehingga tidak mudah terserang penyakit. Yang keempat, kendalikan stres. Lemahnya sistem kekebalan tubuh juga bisa dipengaruhi oleh stres. Yang kelima, istirahat cukup. Istirahat yang cukup merupakan bagian dalam menjaga kondisi tubuh agar tetap sehat dan bugar. Selain itu, istirahat yang cukup dapat membuat optimal fungsi imun yang dapat mencegah dari berbagai penyakit. Dan yang terakhir, minum air putih. Minum air putih minimal 8 gelas dalam sehari untuk menjaga keseimbangan tubuh, membantu mengeluarkan racun, dan meningkatkan energi pada tubuh. Dan yang tidak kalah penting adalah selalu terapkan pola hidup bersih dan sehat pada diri, keluarga, dan lingkungan sekitar agar terhindar dari berbagai penyakit.
2: Pro 2 jaga malam. Jangan galau,

0: RRI Prodo Banjarmasin.
1: Teman terbaik kamu.
2: Yay.
1: Udah di pembahasan terakhir aja ya.
0: Betul. Ini ya, betul banget.
1: Tapi kita ingatkan lagi nih, walaupun namanya Blue Moon.
0: Enggak biru.
1: Enggak biru ya.
0: Enggak ada biru-biru ya sebenarnya.
1: Kok enggak biru-biru? Tadi sempat dibahas sama Kalinda juga, tapi biru enggak sih warnanya?
0: Iya, sebenarnya gitu. Enggak.
1: Mata aku sih enggak. Ya kuning kayak biasa kita lihat aja.
0: Betul, cuma bahkan lebih menyala. Betul. Ya, lebih menyala juga, lebih sempurna juga. Hmm. Dan sebenarnya penyebutan Blue Moon ini bukan gara-gara bulannya biru, tapi lebih ke dua kali bulan purnama teman-teman. Hey. Untuk bulan Mei ini. Dan di akhir Mei ternyata kita disuguhi pemandangan yang sangat luar biasa sih. Kacau sih. Boleh banget kalau kalian yang mau pengen keluar, mumpung besok libur. Buat yang gak libur juga gak apa-apa keluar.
1: Betul. Kapan lagi gitu ya kita bisa ngelihat secara langsung fenomena yang indah. Karena gak tiap hari itu mau keluar. Sayang banget kalau misalnya kamu gak ngelihatnya ya.
0: Betul banget. Tapi kita abis ini sudah selesai teman-teman untuk produk kami ini. Thank you banget buat yang mungkin udah gabung, udah mantengin juga.
1: Udah,
0: belum tutup siaran. Ya. Belum tutup siaran teman-teman.
1: Kita sampai jam 12 kok. Tapi setelah ini bakalan ada Pro 2 Indie Nasional.
0: Yep.
1: Ke Pro 2 Jakarta.
0: Jadi tetap di 95,5 FM. Teman terbaik kamu. Kalau tadi ada satu bulan, kalau kata Antik sih satu bintang.

0: biar gak ketinggalan vibes anak muda, follow sekarang juga Instagram dan TikTok di @RRI_Pro2Banjarmasin. Dan jangan lupa save nomor WhatsApp kita di 0811-5111-420. Pro2 Banjarmasin, teman terbaik kamu.
1: Pro2 jaga malam, jangan galau, malam.

0: Info Pro 2 FM.
1: Tepat pukul 8 waktu Indonesia Tengah, saatnya Info Pro 2. Informasi pertama dikutip dari rri.co.id Banjarmasin. Gelaran kontes ikan hias Wali Kota Cup 2026 resmi ditutup dengan meriah di Taman Satwa Edukasi Jari Saleh Minggu 31 Mei 2026. Tak sekadar menjadi ajang adu kualitas ikan hias terbaik, kegiatan ini juga disebut mampu membuka peluang ekonomi baru dan memperkuat ekosistem perikanan di Kota Seribu Sungai.
0: Info Pro 2 FM.
1: Informasi berikutnya dikutip dari rri.co.id Banjarmasin. Panitia Khusus 1 DPRD Provinsi Kalimantan Selatan menggelar rapat kerja untuk membahas perubahan atas peraturan daerah nomor 1 tahun 2024 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Rapat ini dipimpin Ketua Pansus 1 Muhammad Hajani Helmi bersama anggota pansus lainnya pada Jumat 29 Mei 2026.
0: Info Pro 2 FM.
1: Informasi terakhir dikutip dari rri.co.id Banjarmasin. Upaya mengurangi persoalan sampah di Kota Banjarmasin terus dilakukan. Kali ini Pam Banjarmasin bersama Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Kota Banjarmasin membagikan 100 unit komposter kepada masyarakat dalam kegiatan yang digelar pada Taman Satwa Edukasi Jari Saleh. Penyerahan bantuan ini dipimpin langsung Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin Ikhrom Muhtezar bermewakili Wali Kota Haji Muhammad Yamin HR, dan bantuan ini sebagai bentuk kolaborasi antar pemerintah daerah dan perusahaan daerah dalam memperkuat gerakan pengelolaan sampah berbasis rumah tangga. Demikian info Pro 2 malam hari ini, dan informasi selengkapnya bisa dibaca melalui rri.co.id.

0: Prodo FM, teman terbaik kamu.
1: Oke teman-teman Pro 2, di malam hari ini selain emang kita temenin Pro 2 Banjarmasin, kita bakal bergabung dulu di jam 8 sampai nanti kelar pukul 9 barengan Pro 2 Jakarta, karena bakal ada Pro 2 ini bersama Kangga malam hari ini. Check this out.

Indi, gimana kabarnya? Semoga semuanya sehat-sehat aja, semoga baik-baik saja, semoga semakin kreatif aja. Satu jam ke depan kita bakal bahas soal Indonesia Pro Indie, karya dan musik indie bakal kagak puterin. Dan kita bakal bahas soal kreativitas sampai satu jam ke depan, jadi jangan kemana-mana ya. Tetap bersama.

Malam kalian yang lagi santai, yang lagi di jalan, atau mungkin lagi butuh teman dengerin sesuatu yang inspiratif. Di Indonesia Pro Indie, kita ngobrolin tentang sesuatu yang dekat banget dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu musik pastinya. Karena musik itu memang unik banget, dia bisa jadi teman di segala suasana. Yang lagi bahagia ada musik, lagi sedih pasti ada musik juga. Bahkan saat kita gak tahu harus ngomong apa, musik jadi bahasa yang paling jujur. Jadi gak salah kalau misalnya musik itu everlasting ya, dari dulu sampai sekarang masih tetap diminatin. Tapi hari ini kita gak cuma bakal bahas musik sebagai pendengar, tapi bahas dari sisi kreatifnya. Gimana caranya kita bisa menciptakan musik original. Karena pasti banyak di antara yang udah ikutan Indonesia Pro Indie punya mimpi untuk menjadi seorang songwriter handal. Banyak orang ngerasa bikin lagu itu sulit, tapi kamu enggak gitu. Karena memang butuh bakat, tapi ini bisa dipelajarin sebenarnya. Dan tentunya ada yang namanya proses kreatif dalam membuat musik dan juga lagu original. Seperti apa? Nanti deh, habis lagu yang satu ini, Angga bakal kasih tahu proses kreatif itu bisa seperti apa aja.

Kita lagi bahas tentang musik original. Ya, ini adalah musik original yang secara sederhana, musik original adalah karya yang lahir dari kita sendiri, dari pikiran, perasaan, dan pengalaman yang kita alamin. Yang menarik, musik original itu gak harus rumit. Banyak orang berpikir lalu bagus itu, lagu bagus itu harus punya aransemen kompleks dan teknik tinggi. Padahal kekuatan utama dari sebuah lagu seringkali justru ada pada kejujuran. Datang dari sebuah keresahan. Coba bayangin saat kamu dengar lagu yang liriknya terasa, ih, gue banget nih. Pasti ada perasaan tersentuh seolah-olah lagu ini dibuat khusus buat kita nih. Padahal itu sebenarnya ya memang karena kekuatan dari karya yang jujur aja. Musik original itu adalah sebuah bentuk identitas. Dari cara kita nulis lirik, milih nada, sampai cara menyampaikan pesan, semuanya mencerminkan siapa kita. Dan yang paling penting, gak ada standar benar atau salah dalam berkarya, atau bagus atau jelek, karena setiap orang punya warna masing-masing dan juga punya selera masing-masing. Jadi daripada sibuk untuk mikirin itu, mendingan fokus apa yang pengen kamu sampaikan. Karena pada akhirnya musik yang paling kuat adalah musik yang datang dari hati. Good.

Masih di Indonesia Pro Indie, sekarang kita mau bahas proses kreatif dalam membuat musik. Ini bagian yang mungkin dianggap cukup sulit ya. Padahal sebenarnya kalau bisa dimulai dari yang paling sederhana, setiap orang pasti punya cara masing-masing untuk membuat sebuah lagu. Ada yang mulai dari lirik, menulis cerita, pengalaman atau perasaan. Ada juga yang mulai dari melodi, coba-coba nada sampai menemukan yang wah ini gue suka banget sama nadanya nih gitu ya. Bahkan ada yang hanya dari satu kata atau satu suasana. Misalnya lagi hujan-hujanan atau lagi duduk sendiri malam hari, dari suasana aja itu bisa muncul satu ide. Yang penting kita tuh harus kayak sensitif gitu ya sama momen, peka sama momen. Bisa pakai catatan di HP, rekam suara, atau bisa tulis di manapun. Dimulai aja dulu, jangan nunggu sampai sempurna banget, karena seringkali ide terbaik justru datang secara spontan. Dan yang paling penting nih, jangan pernah takut jelek di awal. Karena semua karya pasti dimulai dari versi yang belum sempurna. Dan ibarat perjalanan, proses kreatif itu memang sebuah perjalanan. Kadang lancar, kadang penuh keraguan, tapi semua kita harus coba. Kita pasti bisa berkembang, dan yang paling penting kita harus bisa nikmatin prosesnya, bukan hasil akhirnya.

Karya sekali lagi, karena memang dalam berkarya itu ya memang nggak mudah dan tentu banyak sekali tantangan. Salah satunya yang paling umum adalah kehabisan ide atau ngerasa stuck. Mungkin ada di antara teman produser yang saat ini lagi ngerasa stuck, jadi udah lama banget nggak bikin lagu. Mungkin kamu pernah juga duduk lama tapi nggak tahu menulis apa, atau udah mulai tapi ngerasa hasilnya masih kurang bagus gitu. Perasaan kayak itu tuh wajar banget. Bahkan musisi profesional pun sering banget mengalami itu. Bahkan dia harus healing kemana dulu, harus hiatus dulu. Nah, yang bisa kita lakukan adalah ya udah ditinggalin aja dulu sebentar, jalan-jalan, ngobrol sama teman, atau cuma sekedar menikmati musik yang jarang kita dengerin gitu. Yang biasa bisa dengerin lagu-lagu pop, mungkin bisa dengerin lagu jazz, begitu sebaliknya. Karena inspirasi itu bisa datang dari mana aja, dari pengalaman pribadi, lingkungan sekitar, bahkan dari hal kecil yang sering kita anggap sepele gitu ya. Banyak sekali musisi-musisi sekarang tuh yang berangkat dari hal-hal kecil gitu. Kayak Salam Priadi misalnya, dia bikin lagu tentang ngisi perabotan rumah gitu. Itu kadang kayaknya sepele tapi ternyata itu meaningful gitu. Jadi yang harus diingat adalah proses kreatif memang butuh waktu, dan yang paling penting kita percaya kalau setiap ide yang kita punya itu pasti berharga.

sama Angga dan tadi masih di Indonesia Pro Indie. Dari semua kita bahas hari ini, kita bisa ambil satu kesimpulan penting semuanya. Orang pasti bisa berkarya. Gak peduli kamu baru mulai atau udah lama mencoba, yang penting adalah keberanian untuk memulai. Jangan tunggu sempurna, jangan tunggu punya alat lengkap, dan jangan tunggu merasa siap. Karena kesiapan itu datang seiring kita berjalan. Musik adalah cara kita mengekspresikan diri, dan setiap orang punya cerita yang unik. Jadi kalau kamu punya ide sekecil apapun itu, mulai aja, tulis, rekam, dan juga nyanyiin. Siapa tahu dari hal kecil itu lahir karya yang besar. Jadi terus berkarya, terus eksplorasi, dan jangan pernah takut untuk menjadi diri sendiri. Itu paling penting ya. Gak berasa udah 1 jam, kangen.

Pro Indie RRI ya, bisa langsung aja proindierri@gmail.com untuk dikirimin. Jangan lupa juga beserta portofolio dan juga tentunya profil dari karya kamu ya. Sampai ketemu lagi minggu depan di Indonesia Pro Indie. Bye bye.

Unit pembangkitan Kalsel Tank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsel Tank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsel Tank mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

0: 105,2 FM.
1: RRI Banyu Pro 2 Banyarmasin.
0: Teman terbaik kamu. Hey. Beda ya, beda ya.
1: Beda banget. Teman-teman.
0: Tapi enggak apa-apa, beda-beda gitu sama di Pro 2 RRI Banyarmasin juga. Apanya? Nih barang Sabrina dan juga Febri. Nah,
1: jelas sama Pro 2 setelah tadi ada Pro 2 Indie barengan Pro 2 Jakarta. Betul. Di jam 9 kita ngobrol-ngobrol di Community Talk ya. Yeah. Di malam hari ini. Kita bakal
0: ya, Zoom ya. Betul. Tapi karena sekarang ini lagi kosong nih teman Pro 2. Tapi kita tetap membahas tentang komunitas-komunitas.
1: Betul. Jadi buat kalian yang mungkin lagi santai di rumah atau lagi liatin Blue Moon. masih membahas. Betul, masih kita singgung ya. Blue Moon itu. Tapi yang jelas di malam hari ini untuk Community Talk kita akan bahas terkait komunitas-komunitas, baik itu tips-tips atau mungkin terkait komunitas-komunitas yang menarik untuk disimakin malam hari ini.
0: Jadi buat kamu jangan kemana-mana, keep stay aja ya. 95,2 FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Sabe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.
1: Teman Pro 2, coba jujur deh. Sekarang ini kalian lebih sering pilih minuman manis kan daripada air putih? Es teh manis, minuman kekinian, sampai sirup segar memang terasa lebih menggoda. Tapi, kalau dikonsumsi berlebihan, minuman bergula justru bisa berdampak buruk bagi kesehatan. Peneliti dari Virginia Tech University menemukan mengganti minuman manis dengan air putih bisa membantu menurunkan berat badan dan meningkatkan kesehatan secara keseluruhan. Bahkan, dalam penelitiannya, pengurangan minuman manis bisa menurunkan asupan kalori harian secara signifikan. Tak hanya itu, studi dari Harvard juga menyebutkan kebiasaan minum minuman manis setiap hari dapat meningkatkan resiko penyakit jantung hingga 20%. Sementara itu, para ahli menyarankan minuman terbaik tetap air putih. Selain menjaga tubuh tetap terhidrasi, air putih juga membantu kesehatan gigi dan metabolisme tubuh. Jadi, jangan anggap sepele air putih ya. Yuk biasakan minum minimal 8 gelas sehari, karena sehat itu dimulai dari hal sederhana.

95,2 FM, Elemanirmasi, teman terbaik. Kamu sudah saja kita ngebahas tentang komunitas nih ya, teman perlua. Dan mungkin buat kamu yang ada kepikiran nih, pengen bikin komunitas, terus bingung awal mulanya harus seperti apa gitu ya, teman perlua. Cara membangunnya, membesarkan komunitasnya. Jadi, teman perlua, membuat komunitas ini terasa mudah karena bisa bertemu juga dengan orang-orang yang memang sesuai dengan minat kamu juga ya, ide, terus juga hobi yang sama, berangkat dari kesamaan itulah bisa membuat sebuah komunitas menjadi suatu hal yang memiliki visi, misi, tujuan, dan kegiatan untuk dicapai bersama. Tapi buat kamu nih yang bertanya-tanya gitu ya, luar-luar bagaimana cara mempertahankan komunitas, karena ini adalah suatu hal yang cukup berat ya, kalau misalnya nggak dibarengi dengan konsisten diri kamu sendiri dan juga anggota-anggotanya. Nah, kamu bisa melakukan beberapa tips. Yang pertama tuh tunjukkan kegembiraan saat bertemu dengan anggota di komunitas itu. Terlihat sepele ya teman-teman, tapi ini bakalan berpengaruh banget ketika kamu tuh melihat teman dan keluarga, tunjukkanlah kebahagiaan kamu. Hal tersebut juga bisa diterima dengan baik oleh orang lain. Tidak ada ruginya untuk menunjukkan perasaan positif kamu kepada orang-orang, karena orang lain juga pasti akan merasa senang menerimanya.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya Tokoh, Ballcast, Di Balik Bola, Di Ball Man vs Machine, dan lain.

0: Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Eh Mir, katanya seminggu lagi kota kita ini akan kembali kebanjiran loh.
2: Hah? Yang bener?
1: Iya bener.
2: Emang kamu dapat beritanya tuh dari mana?
1: Dari WhatsApp grup dan dari media sosial Mir.
2: Ya ampun, dari media sosial.
1: Iya.
2: Emang kamu kenal siapa yang share?
1: Nggak tahu pasti sih siapa yang membagikan beritanya. Tapi beritanya tuh udah tersebar loh Mir.
2: Kamu juga ikutan share?
1: Enggak sih, makanya aku tanya ke kamu Mir.
2: Apapun beritanya, jangan mudah termakan hoax.
3: Saring sebelum sharing.
4: 95,2 Pro 2 FM Banjarmasin. Follow Instagram kita di @RRI Pro 2 Banjarmasin.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
6: Community Talk.

Era di Prodi Banjarmasin, teman terbaik kamu. Kalau tadi barengan Sabrina, untuk membangun dan membesarkan komunitas itu harus menunjukkan kegembiraan ya saat bertemu dengan anggota komunitas lain. Nah, teman-teman juga bisa, cara lainnya adalah membebaskan semua orang itu membagikan cerita dan berpartisipasi. Karena apa sih gunanya komunitas kalau yang lain-lain gak diajak, kayak lu gak diajak? Enggak, jangan teman-teman. Nah, pada akhirnya, aduh. Semua orang ingin didengar, dan berikanlah setiap orang itu kesempatan untuk bisa berpartisipasi. Anggaplah kalian misalnya punya klub, book club misalnya, book club aja deh. Kan pasti semua orang itu membaca buku yang berbeda-beda. Kalaupun ada yang genre-genrenya sama, atau mungkin pembahasannya hampir-hampir mirip, tapi setiap buku itu pasti ada sudut pandang yang berbeda kan. Nah, kasih mereka kesempatan buat membicarakan hal tersebut, teman-teman. Karena setiap anggota itu biasanya punya perasaan untuk saling memiliki setelah dibebaskan untuk berbagi cerita ketika kalian lagi kopdar. Kalaupun bukan kayak semacam komunitas dengan suatu passion, yang dalam artian ketika kalian ngumpul barulah kalian punya passionnya. Misalnya kayak book club tadi baru ngumpul untuk ngobrolin buku-bukunya. Ya misalnya komunitas sepeda yang kalian ketika ngumpul mungkin bukan ngobrolin terkait sepeda aja, tapi ngobrolin yang lain. Berikan aja kesempatan kayak setiap orang berbagi cerita. Apakah memang ada yang lagi hal yang mungkin kurang mengenakan atau apa, bisa curhat bareng. Karena kalian sebagai komunitas kan juga biasanya lambat laun akan menjadi sebuah keluarga besar baru kayak gitu. Makanya penting banget buat dibebasin aja semua orang untuk bercerita. Asal gak ada yang mungkin hogging the spot ya, kayak aku duluan. Enggak, kayak semua orang punya kesempatan yang sama, dan semua orang juga bisa bercerita dengan nyaman tanpa perlu ada yang dijudge. Itu sih udah luar biasa banget.

bukan sekedar waktu istirahat sambil menutup mata. Saat kita tidur, tubuh bekerja memperbaiki jaringan, menyeimbangkan hormon, dan menjaga daya tahan tubuh. Sayangnya, banyak remaja hari ini justru menganggap tidur sebagai hal sepele. Berdasarkan penelitian Universitas Erlangga, terhadap hampir 200 remaja usia 13-18 tahun menunjukkan kurang tidur berkaitan dengan resiko sindrom metabolik pada remaja yang kelebihan berat badan. Para ahli menyarankan remaja tidur 8 hingga 10 jam setiap malam. Namun, kebiasaan main gawai sampai larut, stres sekolah, minuman berkafein, dan cahaya layar ponsel membuat waktu tidur semakin berkurang. Dampaknya bukan cuma mengantuk di kelas, tapi juga menurunnya konsentrasi, prestasi belajar, hingga meningkatnya resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Yuk, mulai atur waktu tidurmu, karena remaja sehat dimulai dari tidur yang cukup.

Namo Buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Nandang Supriyadi STMM, Kepala RRD Banjarmasin, mengucapkan selamat Hari Raya Waisak 2570 Buddhis Era kepada seluruh umat Buddha serta pendengar dan pemirsa RRI Banjarmasin. Semoga perayaan Waisak membawa kedamaian dalam hati, menumbuhkan cinta kasih kepada sesama serta menghadirkan kebijaksanaan kepada setiap langkah kehidupan. Di momen yang penuh makna ini, mari kita memperkuat semangat toleransi, saling menghargai, dan hidup berdampingan dalam harmoni. Semoga cahaya kebaikan senantiasa menerangi kehidupan kita, membawa ketenangan, harapan, dan kebahagiaan bagi masyarakat Indonesia. Terima kasih atas kebersamaan dan kepercayaan yang terus diberikan kepada RRI Banjarmasin. Damai dan bahagia untuk kita semua. Salam Namo Buddhaya. Community Talk.

0: 95,2 FM, Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu.
1: Yeay, kita balik lagi teman Pro 2 di Community Talk. Dan lanjutannya nih ada apa Sabrina buat membesarkan komunitas
0: ya.
1: Bukan nama goci.
0: Kadang tuh kita menyepelekan basa-basi ya.
1: Benar.
0: Mungkin banyak orang juga yang sukanya to the point, tapi sebenarnya basa-basi juga penting nih teman Pro 2 untuk menambah relasi ya. Kenapa jadi kita harus basa-basi ya? Karena ini merupakan percakapan yang sebenarnya tuh membosankan kadang ya bagi orang tertentu, tapi bisa jadi salah satu apa ya, jembatan untuk membangun komunikasi lanjutan gitu.
1: Betul.
0: Dan memperdalam percakapan kamu juga dengan anggota lainnya, seperti mengetahui apa yang digemari oleh keluarganya atau temannya gitu, membicarakan tentang hubungan atau membicarakan percakapan pribadi lainnya ya.
1: Betul.
0: Disesuaikan aja sih ya, tempat ruang nggak mengulik-ngulik pribadi orang juga sih sebenarnya ya.
1: Agak oversharing.
0: Enggak oversharing juga sih, cuman kayak lebih membangun,
1: biar lebih dekat ya, lebih dekat. Dan dekatan. Sebenarnya hal kayak gitu tuh biasanya kalau di komunitas tuh mengalir aja ya, ya. Kita ngobrolin terkait, oh ternyata ada yang sama-sama suka bola nih, atau apa segala macam, atau mungkin juga sama-sama suka ngemil misalnya, dan dari situ punya kedekatan masing-masing akhirnya. Jadi, tapi ya jangan dipaksa deh orang ya, nyeritain kayak gitu, itu masalahnya.
0: Jadi gak harus yang kalau misalnya ketemu di komunitas tentang komunitasnya aja yang dibahas.
1: Betul, bisa tentang hal lainnya. Walaupun misalnya kalian di komunitas buku misalnya tadi yang udah aku bilang, tapi kalian ngobrolin terkait sepeda ya bisa aja gitu.
2: Kan bagus kalau kita pandai membaca. Membaca ni jambatan ilmu. Jadi, lagi banyak buku cerita yang kita baca, lagi banyak pengajaran yang kita dapat. Tapi kita mesti faham apa yang kita baca. Ingat ya,

0: aku. Buku 5.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. Community Talk.

0: Era di Prodo menyermasi teman terbaik. Halo Om Pro 2.
1: Jadi mau jual segmen community talk aja ya. Community talk.
0: Community talk. Kita hari ini membicarakan terkait tips membangun dan membesarkan komunitas. Dan mungkin beberapa hal lagi itu adalah memberikan pujian sering mungkin. Terus juga menanamkan kepercayaan ke teman-teman. Karena kalau komunitas gak saling percaya, ngapain kalian bikin komunitas?
1: Iya, dan yang paling utama itu adalah juga konsistennya ya teman dua. Berawal dari anggotanya juga yang terus melakukan terbaik. Misalnya kalian sama-sama punya niatnya baik, kegiatannya juga bakalan dilancarkan ya.
0: Betul.
1: Dan menghubungkan juga orang-orang. Jadi orang tuh mungkin selalu berpikir kamu tuh bisa membantu komunitas gitu ya teman dua, membuat koneksi di mana kedua belah pihak tuh bisa mendapatkan keuntungan dan menghasilkan hubungan yang baik.
0: Karena betul banget,
1: makin banyak teman makin banyak rezeki kan.
0: Betul ya, tergantung teman-teman lah ya menyikapi teman-teman itu apakah diajakin buat MLM bukan ya, jangan teman ya. Pokoknya dari kalian punya banyak teman di komunitas, banyak juga relasi, banyak juga mungkin kesempatan-kesempatan yang bisa aja datang, kita nggak pernah tahu tiba-tiba kalian dapat side job lah, atau mungkin ada dikasih umroh tiba-tiba, nggak tahu ya kan.
1: Bisa jadi kan ya guys. Tuh. Karena kita bakalan bertemu dengan orang-orang yang latar belakangnya tuh ternyata banyak yang beda juga.
0: Real.
1: Cuman dikumpulkan gitu dalam satu komunitas dan biasanya tuh sefrekuensi ya.
0: Iya, namanya juga komunitas biasanya mengumpulkan orang-orang yang punya hobi sama, punya passion yang sama, dan juga tentunya punya keinginan yang hampir-hampir mirip lah ya. Anyway, habis ini jangan kemana-mana teman Pro 2, karena kita masih di Jaga Malam ya, karena abis ini bakal ada request time.

0: hitsmu diputar. Request Time di Pro 2, program request lagu paling asik buat anak muda. Setiap hari bebas request lagu pop Indonesia sampai hits internasional. Jam 10 pagi, jam 5 sore, dan jam 10 malam. Eits, kecuali hari Sabtu ya, requestnya dari jam 11 pagi. Request Time hanya di Pro 2 Banjarmasin.
1: Pro 2, request.

0: era Ribrodo Banjarmasin.
1: Teman baik kamu, saya Nick Westheim, bareng Sabrina dan juga
0: betul, Febri, teman-teman Pro 2. Kita udah live di TikTok dan udah banyak banget yang request teman-teman. Jadi kalau kalian pengen gabung sekarang juga sih, gas di RR_Pro2 Banjarmasin. Dan juga di WhatsApp boleh banget di 0811-531-420. Tapi jangan ditelepon ya teman-teman, kita gak bisa.
1: Iya, telepon ya tiba-tiba banget. Bisa ngangkat ya, percuma aja kalau misalnya kamu nelpon.
0: Betul.
1: Tapi kalau misalnya pengen request ya silahkan
0: di WhatsApp aja teman-teman. Pro 2,
1: penyanyinya siapa, judul lagunya siapa, atau pengen titip salam juga sekalian.
0: Betul banget.
1: Jangan lupa juga buat teman Pro 2 yang pengen dengerin di aplikasi, bisa
0: RRI Digital.
1: Digital ya,
0: atau ke rri.co.id juga bisa. Betul, bisa di streamingnya juga, ada teman-teman.
1: Jangan lupa juga untuk follow Instagram kita. Woo! Di @rri_Banjarmasin.
0: Teman terbaik kamu teman Pro 2 untuk info-info dari bukan locker, dari requestan yang pertama datang dari Lara ya di WhatsApp teman-teman. Iya. Lara Purnamasari yang request Tata Janeta Korbanmu, dan juga Luffy yang request lagu Salma Salsabil.
1: Hacu.

0: 95,2 FM. Dari banyak ruasin teman terbaik kamu.
1: Teman-teman Pro 2, setelah ada Hachu di malam hari ini. Ini requestan kita sih sebenarnya tinggal satu lagi ya, buat kalian yang pengen request.
0: Udah banyak banget yang request teman Pro 2 yang bergabung di live TikTok kita, udah banyak banget ya. Hampir
1: betul banget
0: teman Pro 2. Jadi buat kamu yang belum memiliki kesempatan untuk request,
1: langsung aja banget. Mungkin satu lagu
0: ya,
1: lagi
0: aja sekarang juga di komen ya.
1: Dan ini aku jujur lagi lelah banget sama kelakuannya Sabrina di sebelahku. Kalau kalian mungkin penasaran, datengin aja deh live kita.
0: Kita di studio langsung.
1: Enggak dong.
0: Kilometer 3,5 ya.
1: Kalau kalian datengin terus bawa kopi boleh.
0: Nah, boleh itu Sabi itu. Kalau kurir ya yang datang ya.
1: Kita lanjut lagi teman-teman Pro 2 ke requestan berikutnya. Tadi ada Bubble ya, yang request lagu Charlie Puth Smells Like Me, dan juga tadi ada Karya Mahardika yang request lagunya Dewa Sayap-sayap Patah.

0: RRI Prodi Banjarmasin, teman terbaik kamu.
1: Udah di penghujung minggu aja nih ya, nomor berdua besok.
0: Betul.
1: Udah Senin, tapi beberapa orang juga banyak yang libur sih sebenarnya karena tanggal merah. Tapi ada juga orang yang bekerja.
0: Kayak kita.
1: Tapi ini sesuai dengan judul lagu yang udah.
0: Betul. Di namanya B, request ya. Lagu Mas Syahira di ujung minggu teman-teman, dan juga ada Saidah yang request. Akhirnya requestan ini ada teman-teman, karena aku beberapa hari kemarin enggak ada. Jadi enggak tahu. Iya, akhirnya masuk teman-teman. Ada Konstan, JC Barrera. Yang mana dua lagu ini sebelum ke lagu yang lain, tapi kita mau ngingetin kalau requestan kita udah penuh. Udah penuh banget. Jadi langsung aja kita ke ujung minggu dulu sebelum besok hari Senin.

0: 95,2 FM RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Sama masih di segmen Berdua Request ya, teman berdua.
1: Betul banget, dan lanjutannya nih teman-teman, ada Ariana Grande Stuck With You bareng Justin Bieber. Ini lagu covid banget. Di request sama Yan ya, di malam hari ini. Dan juga tadi ada Barakuda Burgundy atau Alisa tuh ya, request 2001 kali Adriana Hailey.
0: Ini buat orang-orang yang selalu bertengkar ya, tapi sebenarnya kalau udah cocok ya gak bakalan bisa dipisahkan ya.
1: Kalau memang cocok bisa datang ke rumah. Langsung aja deh, Stuck With You teman-teman.

0: aja.
1: Era di Prodo Mencermasin teman terbaik. Habo.
2: Request time dalam Febri dan juga Sabrina ya, masih temani kamu tapi udah full, tak perlu sekali lagi kita kasih tahu full ya. Jadi enggak bisa lagi request, kita muterin teman Prodo yang udah request.
1: Udah request. Jadi enjoy buat kalian ya yang lagi dengerin kita di Era Digital 95.2 FM atau di streaming rri.co.id. Ada Anissa Sari nih yang tadi request NPD. Aduh, orang-orang ini lagi teman-teman. Mereka produktifnya tuh produktif banget ya. Dan
2: udah awal dicandaan ya.
1: Iya.
2: Beneran diseriusin.
1: Diseriusin dan jujur enak lagunya walaupun ngeselin liriknya ya. Kayak ini nih, I love you but you lebih love me, teman-teman. Kayak enggak mau tuh dibucin dibilang bucin, tapi yang jelas ada NPD dan juga ada Seza yang direquest sama Tams ya dengan Saturn.

0: Simbol 5,2 FL, Media Banjarmasin, teman terbaik kau.
1: Yeay, kalau ada tadi ada Saturn, teman-teman. Kita lanjut. Ini ada tadi Bang Herman ya. Sayangnya lilanya enggak ada, adanya Indra Sinaga, teman-teman. Enggak romantis, tapi katanya oke-oke aja. Ya udahlah, kita puterin aja langsung untuk Bang Herman. Dan juga ada tadi di WhatsApp ya, ada Eja, bukan Eza tapi Eja, yang request Nagita Slavina, teman-teman. Menerka-nerka. Tiga lagu terakhir ini bakal jadi penemuan kalian. Agak lewat dikit tapi enggak apa-apa. Tapi yang jelas kita bakal ketemu sama Indra Sinaga dan juga Nagita Slavina dulu.

0: RRI Prodo Unyar masih teman terbaik kamu. Tiga lagu terakhir teman-teman. Dan kita ternyata udah tinggal 3 menit lagi ya.
1: Iya, udah di penghujung segmen request time ini nomor 2. Buat kamu yang belum sempat untuk request, senang aja. Kita kan ada sesi request tuh setiap hari.
0: Besok
1: ya.
0: Juga ada teman-teman.
1: Iya, besoknya juga masih ada ya.
0: Betul, ya, kita dari jam 10
1: sampai tuh. Jam 12 siang. Terus sorenya jam 5 sampai jam
0: 6. Dan jam malam ya, betul. Dan ya, malamnya juga balik lagi jam 10 sampai jam 11 malam nomor 2. Tiga lagu terakhir ini ada BTS Euphoria yang request sama Yellow. Terus juga ada Wahyu di Istanbul yang request ST12 teman-teman, Aku Terjatuh. Dan juga tadi Jijal, semoga orang lagi dengerin. Nadine Amiza teman-teman, Semua Aku Dirayakan. Oke, langsung aja kita puterin 3 lagu ini. Dan jangan kemana-mana karena masih ada jazz musik ya. Di malam hari ini.

0: Pesta Bola Dunia 2026 segera hadir di RRI Pro 2 Banjarmasin.
1: Jangan sampai ketinggalan keseruannya. Ada Ngerti Bola, Testimoni Piala Dunianya Tokoh, Ballcast, Podcast Sepak Bola, Deep Talk, Piala Dunia di Mata Tokoh atau Pengamat, Di Balik Bola, G-Ball, Man vs Machine, dan VAR, Visual Asal Review.
0: Update terus info Piala Dunia kamu hanya di RRI Pro 2 Banjarmasin, teman terbaik kamu.
1: Pesta Bola Dunia 2026.
2: Manajemen pemulihan adalah pengaturan upaya penanggulangan bencana dengan penekanan pada faktor-faktor yang dapat mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena bencana. Dengan memfungsikan kembali kelembagaan, prasarana, dan sarana secara terencana, terkoordinasi, terpadu, dan menyeluruh setelah terjadinya bencana dengan fase-fasenya yaitu rehabilitasi adalah perbaikan atau pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana, dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintah dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana kelembagaan pada wilayah pasca bencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat, dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial, dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pasca bencana.
3: Mat, coba lihat mat mereka, Mat.
4: Yang mana?
3: Itu, sedang foto-foto.
4: Oh, biasalah, Dang. Dokumentasi penting, Dang.
3: Ya, paling sejam mereka di tempat, hilang duduk mereka.
4: Ah, sama kayak kita, Dang. Abis absen, keluyuran, Dang.
3: Iya, beda lah, Mat. Kita ini kan keluyuran nyari inspirasi.
4: Iya juga ya, Dang, ya. Karena kita ini kan bekerja pakai hati, Dang.
5: Membiasakan yang benar, bukan membenarkan kebiasaan.
6: Just Music, Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: Katanya penyebab banjir karena air sungai meluap, benar nggak?
1: Benar itu.
0: Terus juga karena hutan yang sudah gundul akibat penebangan liar.
1: Betul.
0: Dan katanya juga karena curah hujan yang tinggi.
2: Dan salah satu lagi penyebabnya adalah sampah yang barusan kamu buang tidak pada tempatnya.
0: Apapun penyebabnya, mencegah banjir
2: dapat dimulai dari kesadaran diri sendiri.

0: selesai belum, Mat?
1: Selo aja, Dang. Masih belum dapat nih idenya, Dang.
0: Astaga. Ini kan waktunya bentar lagi, Mat. Dan juga harus dikirim nih.
1: Tenang, tenang. Biasakan detik-detik terakhir juga dapat ide dan dapat moodnya, Dang.
0: Aduh, kebiasaan.
2: Gunakanlah waktu luangmu sebelum datang waktu sibukmu.

0: Memulai suatu kebiasaan baru yang positif merupakan hal baik. Namun, tentunya hal itu tidaklah semudah yang kita kira. Untuk yang ingin memulai suatu perubahan diri, kita bisa memulai dengan mengenali kebiasaan yang sesuai dengan kemampuan dan memiliki motivasi yang kuat untuk menjalankannya. Pertama adalah, mengenali kebiasaan yang sesuai dengan kemampuanmu. Pelajari hambatan-hambatan apa yang dihadapi dalam melakukannya. Yang kedua, saat melaksanakan kebiasaan produktif yang baru, harus memiliki alasan kuat sehingga dapat membangun motivasi untuk terus menjalankannya. Kemudian bentuklah suatu kebiasaan yang spesifik dan realistis. Ini dilakukan supaya tujuan dan kebiasaanmu dapat tercapai. Dan yang terakhir, lakukan evaluasi agar perkembangan dalam membentuk kebiasaan baru dapat terlihat dan terukur.
1: Ingin melakukan perubahan? Kalau tidak sekarang, kapan lagi?

gantungkan cita-citamu setinggi langit, dan bermimpilah setinggi langit. Jika engkau jatuh, engkau akan jatuh di antara bintang-bintang. Soekarno, Presiden Pertama Republik Indonesia.

0: Eits, ngelamunin apaan dah? Kayak orang gak punya duit aja.
1: Iya nih, gimana ya dapat duit cepet?
0: Dengar-dengar si Edo kemarin tuh banyak dapat duit dari game yang spin-spin itu. Coba yuk.
1: Rin, boleh minjem duit gak? Duitku habis nih.
2: Kemarin bukannya masih ada.
1: Iya nih, kemarin sama Rapi nyoba game itu. Awalnya sih menang, tapi jadi kecanduan. Malah habis duit banyak dan ngutang sana-sini.
2: Makanya, kan udah dibilangin, judi bisa bikin ketagihan. Bukannya tambah banyak, yang ada malah habis duitnya.
3: Hindari judi, biar gak rugi.
4: Just Music, Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

teman berdua, hingga di sini kami menemani kamu menghantarkan rangkaian acara siaran sepanjang hari ini. Minggu 31 Mei 2026 dari Programa 2 RRI Banjarmasin. Kami kembali lagi di udara esok pagi pada pukul 4.55 waktu Indonesia Tengah melalui frekuensi 95,2 FM. Akhirnya, kami seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan kamu. Selamat malam, selamat berpisah, sampai jumpa lagi esok pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Teman Pro 2 di mana saja kamu berada, inilah program Madua RRI Banjarmasin, radio publik milik bangsa. Saat ini kami kembali menyelenggarakan siaran untuk hari ini, hari Senin, 1 Juni 2026, melalui frekuensi 95,2 FM. Dari Banjarmasin, kami ucapkan selamat mengikuti dan selamat mendengarkan. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu. Proudhon FM.

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: 102 FM, teman terbaik kamu.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Hud ayat ke-6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

Dan tidak ada satupun makhluk yang bernyawa yang hidup di muka bumi kecuali Allah menjamin rezekinya. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Semua tertulis di dalam kitab yang nyata ataupun Lauhul Mahfuz. Sadaqallahul Azim. Ayat ini adalah salah satu di antara ayat yang mengajarkan kita tentang iman terhadap rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Rububiyah berarti Allah lah yang mengatur segala sesuatu dalam kehidupan di langit dan di bumi. Dan Allah sebaik-baik yang mengatur. Rububiyah berarti Allah lah yang berkehendak dan menentukan segala sesuatu dengan kehendaknya. Dan Allah Maha Adil dalam segala ketentuan yang Allah kehendaki. Rububiyah juga berarti Allah lah yang menentukan rezeki untuk setiap hambanya. Allah tidak pernah zalim untuk mengurangi satu butir beras pun dari rezeki bagi hambanya. Sehingga ketika kita belajar rububiyah Allah di dalam surat Hud ayat ke-6 ini, harusnya kita selalu percaya bahwa rezeki kita tidak akan pernah tertukar dengan orang lain. Bahwa setiap manusia, bahkan hamba-hamba Allah, hewan, tumbuhan, apa yang ada di langit dan di bumi, semuanya telah Allah berikan takdir rezekinya. Dan Allah tidak pernah mengurangi hak mereka, apalagi bersikap zalim kepada mereka. Lalu kenapa kita harus bekerja? Sesungguhnya bekerja itu bukanlah karena kita meragukan rezeki dari Allah, tetapi bekerja itu adalah ibadah menjalankan perintah Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala menitipkan kita rezeki di satu tempat dan Allah menyuruh kita untuk mengambilnya dengan sedikit ikhtiar, dengan sedikit usaha, agar kita belajar menghargai pemberian Allah, agar kita tahu betapa berharganya rezeki yang Allah berikan untuk kita. Sehingga dengan demikian kita jadi pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun di antara makhluk-makhluk Allah yang tertukar rezekinya. Sehingga kita tidak perlu merasa iri, dengki kepada orang lain atau juga merasa sombong ketika Allah memberikan kelebihan rezeki kepada kita di antara orang lain. Janganlah kalian merasa iri terhadap apa yang Allah berikan kepada sebagian kalian atas sebagian yang lain, kata Allah. Tidaklah seseorang iri kepada rezeki orang lain, karir orang lain, kehidupan orang lain, kecuali dia ragu terhadap keadilan Allah Subhanahu wa taala. Dia ragu terhadap pengaturan Allah Subhanahu wa taala, atau dia ragu terhadap rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita yakin terhadap jatah rezeki kita dari Allah, maka buah dari keyakinan itu adalah tuma'ninatul qalb, ketenangan jiwa, rohatun nafs, rehat jiwa. Kita tidak akan merasa khawatir yang berlebihan terhadap rezeki yang sudah Allah tetapkan untuk kita. Orang yang yakin kepada rezeki

Allah tetapkan untuk diri mereka. Seandainya kita yakin bahwa Allah adalah sebaik-baik pemberi rezeki, bahwa Allah gak pernah mencurangi hak kita, bahwa Allah sebaik-baik yang mengatur, bahwa Allah sudah menyediakan bagi setiap hambanya rezeki yang halal sesuai dengan kebutuhan dia, sesuai dengan keadaan hidupnya, maka kita tidak akan mencari-cari jalan yang tidak Allah ridhai untuk mendapatkan harta-harta yang kita inginkan. Kita akan komitmen, kita akan istiqomah mendapatkan harta yang halal, karena kita percaya yang halal itu pasti ada. Ada orang yang berkata, mencari harta yang haram saja susah, apalagi yang halal. Ini pasti wasawisus syaitan, ini pasti bisikan-bisikan syaitan. Kenapa? Agar kita berputus asa dalam mencari rezeki yang halal, agar kita berputus asa dalam berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh kalimat ini adalah kalimat orang yang tidak beriman. Kalau kita yakin kepada Allah sebaik-baik pengatur dan pemberi rezeki, kita akan berkata justru sebaliknya. Rezeki yang halal itu mudah, justru harta yang haram itu yang susah. Sesungguhnya rezeki yang halal itu pasti, yang haram itu yang tidak pasti. Kenapa pasti? Karena Allah yang menyediakannya untuk kita. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha, Allah yang menjamin rezekinya. Falimal ya's, kalau begitu kenapa kita berputus asa? Kenapa kita mengeluh? Kenapa kita berhenti berikhtiar? Kenapa kita tidak lagi istiqomah? Kenapa kita melenceng dari jalan Allah? Kalau kita yakin bahwa Allah telah menyediakan jaminan rezeki kepada kita semuanya. Orang yang yakin dengan rezeki di sisi Allah juga tidak akan bersikap kikir dalam mengeluarkan hartanya fi sabilillah. Sebagaimana Nabi bersabda, demi Allah tidak akan berkurang harta karena sedekah. Justru sedekah yang dilakukan karena syukur akan menambahkan kebaikan setelahnya. La in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, pasti aku tambahkan untuk kalian. Orang yang menahan hartanya, bersikap kikir sehingga dia tidak mau mengeluarkan hartanya fisabilillah, bahkan harta yang wajib untuk dia keluarkan seperti zakat, itu pasti karena dia takut kekurangan rezeki. Kenapa dia merasa takut kekurangan rezeki? Karena dia tidak yakin dengan jaminan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam ayat ini kita belajar bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menjaminkan untuk kita rezeki yang halal, maka jangan pernah mencari-cari cara yang haram untuk kehidupan kita. Di dalam ayat ini juga kita belajar bahwa sesungguhnya Allah menjamin dan mengatur kehidupan kita, sehingga jangan sampai kita berputus asa untuk berharap kepada Allah dan berputus asa untuk berikhtiar bekerja dengan pekerjaan yang baik, mencari rezeki yang sudah Allah tentukan untuk kita. Mari kita belajar dari ayat ini agar kita lebih istiqomah, agar kita lebih tumakninah, dan agar kita semakin kuat bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu

0: Dodo, nonton bioskop yuk. Ada film yang seru nih.
1: Ah, mager. Nanti juga bakal keluar bajakannya, tinggal download. Nanti aku kasih deh.
0: Lah, jangan bajakan lah. Ilegal tau.
1: Gak apa-apa.
0: Ya, tapi apa gak kasihan sama yang bikin film? Kalau misalnya hasil jerih payahnya gak dihargain. Anggap aja nih ya, kamu yang kerja tapi yang dapat duitnya orang lain. Gimana, mau gak?
1: Bener juga sih ya.
0: Lagian ya, udah ada undang-undang hak cipta loh yang ngatur soal pembajakan dengan ancaman pidana sampai 10 tahun dan denda sampai 4 miliar. Emang mau?
1: Ya enggak lah, ya udah deh, enggak jadi.
0: Hargai karya orang lain, hentikan pembajakan.
2: Kamu masih bersama Pro 2.

0: Borneo atau Kalimantan adalah pulau terbesar ketiga di dunia dan terletak di Asia Tenggara. Pulau ini dibagi antara tiga negara, Indonesia, Malaysia, dan Brunei. Indonesia menguasai sebagian besar wilayahnya, yakni sekitar 73%. Asal-usul nama Borneo diyakini berasal dari kata Brunei atau Burney, merujuk pada Kesultanan Brunei di sisi utara Pulau Kalimantan. Dalam literatur barat, nama Borneo muncul karena pengaruh penyebutan Brunei. Sementara dalam naskah kuno seperti Nagara Kartanamapupu yang ditulis Pu Tantular pada abad ke-14 menyebut Kalimantan dengan nama Baruneh. Menariknya, meski Indonesia menguasai wilayah terluas di Kalimantan, negara terkaya di pulau ini justru Brunei. Dengan wilayah hanya 1%, Brunei merupakan negara makmur yang dulunya memberi nama bagi seluruh pulau di masa kolonial Eropa.
1: Musim pancaroba atau musim peralihan menyebabkan adanya perubahan cuaca secara drastis dan tiba-tiba. Adanya perubahan cuaca yang drastis ini tidak jarang dapat mempengaruhi kondisi kesehatan masyarakat, terutama bagi yang sedang tidak berada dalam kondisi fit ataupun tidak menjalankan perilaku hidup sehat dalam kehidupan sehari-hari. Beberapa macam penyakit saat musim pancaroba yang perlu diwaspadai oleh masyarakat diantaranya adalah flu, demam berdarah dengue atau DBD, ISPA atau infeksi saluran pernapasan akut, dan diare. Untuk mencegah datangnya penyakit saat musim pancaroba, dapat dicegah apabila kita menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat dengan mengkonsumsi makanan yang bergizi seimbang, rutin berolahraga atau aktivitas fisik ringan, mencuci tangan sebelum makan dan menyentuh wajah, istirahat yang cukup hingga memenuhi kebutuhan cairan tubuh dengan rutin minum air putih sebanyak 8 gelas per hari.
2: Just Music, Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: Unit pembangkitan Kalsel Tank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsel Tank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsel Tank mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Banyak orang berpikir bahwa umur panjang sangat ditentukan oleh genetika. Tapi, tahukah kamu, ternyata faktor lingkungan seperti pola makan dan juga gaya hidup adalah kunci untuk umur yang panjang. Ada 7 kebiasaan yang dilakukan oleh orang yang memiliki umur panjang. Yang pertama, tidak makan berlebihan. Kedua, mengkonsumsi kacang-kacangan. 3, tetap aktif secara fisik. 4, memprioritaskan kebahagiaan. 5, tidak merokok. 6, mengembangkan lingkaran sosial. Dan 7, tidur malam yang nyenyak. Selain itu, kebiasaan lainnya yang dilakukan oleh orang berumur panjang adalah menghindari alkohol, menghindari stres dan kecemasan, tidur yang teratur, mengkonsumsi makanan yang sehat, tidak memendam masalah, dan sering berekreasi.

0: Biar gak ketinggalan vibes anak muda, follow sekarang juga Instagram dan TikTok di @RRI_Pro2Banjarmasin. Dan jangan lupa set nomor WhatsApp kita di 0811-5111-420. Pro2 Banjarmasin, teman terbaik kamu.
1: Oke, dikit lagi. Satu match lagi lah. Aduh, kok pinggang kayak mau copot gini ya? Leher juga kaku banget.
2: Nah, itu namanya tubuh kamu lagi protes. Kelamaan duduk itu nggak cuma bikin pegal, tapi juga ngundang penyakit lainnya. Jangan jadi patung di depan layar. Tiap 30 menit, coba deh berdiri, jalan dikit, atau stretching tipis-tipis. Biar aliran darah lancar lagi.
1: Bener juga sih, badan berasa karatan kalau diem mulu. Gerak bentar ah.
2: Tubuh sehat, karya makin.

0: Info Pro 2 FM.
1: Tepat pukul 6 waktu Indonesia Tengah, saatnya Info Pro 2 bersama dengan Linda. Dikutip dari rri.co.id, suasana hikmat begitu terasa saat umat Buddha di Banjarmasin melangsungkan puja bakti merayakan Hari Raya Waisak 2570 BE. Salah satu pusat pelaksanaan ibadah berlangsung di Wihara Budayana, Jalan Veteran, Banjarmasin, Minggu sore 31 Mei 2026. Proses ritual detik-detik Waisak di wihara tersebut dimulai tepat pukul 16.46 waktu Indonesia Tengah. Seluruh umat yang hadir tampak sangat khusyuk dan larut dalam keheningan rangkaian ibadah.
0: Info Pro 2 FM.
1: Informasi berikutnya masih dikutip dari rri.co.id. Komisi 3 DPRD Provinsi Kalimantan Selatan menggelar rapat evaluasi dan perencanaan lanjutan pengelolaan Bis by the Service atau BTS dan Bis Rapid Transit atau BRT Banjar Bakula, Kamis 21 Mei 2026. Rapat yang berlangsung di ruang rapat Komisi 3 DPRD Kalsel tersebut membahas kesiapan program transportasi publik di kawasan Banjar Bakula. Pembahasan difokuskan pada rencana pengembangan koridor rute baru serta dukungan anggaran melalui APBD Perubahan 2026 dan APBD 2027. Program ini dinilai penting untuk meningkatkan aksesibilitas dan pelayanan transportasi bagi masyarakat.
0: Info Pro 2 FM.
1: Dan untuk informasi terakhir teman Pro 2, kunjungan resmi Presiden Prabowo Subianto selama 4 hari hanya ke negara Prancis. Agenda perjalanan ke negara tersebut dipastikan tidak memiliki rencana kunjungan kerja menuju ke berbagai negara lainnya. Pemerintah Indonesia melaksanakan kunjungan bilateral ini di Paris pada tanggal 26 hingga 29 Mei 2026. Informasi resmi mengenai kunjungan tersebut disampaikan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Kodari. Dan disampaikan rencana kunjungan ke negara tersebut sudah diumumkan oleh Menteri Luar Negeri Sugiono sebulan sebelumnya. Dan agenda pertemuan penting dengan Presiden Emmanuel Macron memang telah dipersiapkan sejak lama. Dan kunjungan ke negara ini dilaksanakan sebagai balasan atas kehadiran Presiden Emmanuel Macron ke Indonesia pada tahun 2025 yang menjelaskan bahwa kedua negara sedang aktif membahas sejumlah kesepakatan target kerjasama bilateral yang strategis. Sekian Info Pro 2 bersama dengan Linda dan nantikan Info Pro 2 selanjutnya.

0: Pernah melihat kain dengan motif yang unik, penuh warna, dan menyimpan cerita di setiap helainya? Inilah kain sasirangan, warisan khas Kalimantan Selatan. Bukan sekadar kain, tapi juga identitas budaya. Dari ragam motif yang syarat makna seperti kambang raja, naga balimbur, ombak sinapur karang, hingga gigi haruan yang dipadukan dengan warna-warna yang memikat mata. Sasirangan hadir sebagai simbol keindahan sekaligus kebanggaan orang Banua. Cocok dikenakan di berbagai suasana, baik formal maupun santai. Menjadikan penampilan lebih elegan tanpa meninggalkan nilai tradisi. Yuk, cintai dan lestarikan kain sasirangan. Karya lokal yang mendunia dari Kalimantan Selatan untuk Indonesia.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Produser di Banjarmasin, teman terbaik kamu pada Tizon. Bareng sama Linda pagi ini yang penuh semangat untuk nemenin kamu tentunya di awal bulan banget nih teman Produser ya. 1 Juni 2026. Apa kabarnya di hari Senin ini? Dan ini masih dalam momentum long weekend yang panjang banget longnya. Sepanjang-panjangnya di setahun ini ya teman Produser ya. Ya bisa dikatakan seperti itulah ya. Gimana? Udah kelar perdagingannya? Karena masih berasa banget ya momen Idul Adha-nya yang selalu identik dengan daging mendaging teman Produser ya. Pagi ini sih bicaranya harus ngedaging banget juga nih ya. Apalagi yang kemarin-kemarin udah bener makan daging yang dibikin mungkin sate, gulai, apalagi rendang gitu kan. Yang udah disantap berkali-kali, berhari-hari bareng sama keluarga. Yah, meskipun menyenangkan, tapi pola makan seperti itu kadang bikin tubuh terasa lebih berat, cepat lelah atau kurang nyaman kalau nggak diimbangi dengan kebiasaan yang sehat. Nah, karena itu teman Produser, setelah Idul Adha penting banget nih untuk mulai kembali menjaga pola hidup supaya kondisi tubuh tuh tetap stabil dan nggak gampang drop. Kebiasaan sederhana mungkin dengan jaga pola makan, cukup minum air putih, tidur teratur, dan tetap aktif dalam bergerak itu bisa membantu tubuh terasa lebih segar setelah banyak menikmati hidangan daging. Nah, kita akan bahas pagi ini tentunya hanya di Spada Tizon.

Borneo atau Kalimantan adalah pulau terbesar ketiga di dunia dan terletak di Asia Tenggara. Pulau ini dibagi antara tiga negara, Indonesia, Malaysia, dan Brunei. Indonesia menguasai sebagian besar wilayahnya, yakni sekitar 73%. Asal-usul nama Borneo diyakini berasal dari kata Brunei atau Burne, merujuk pada Kesultanan Brunei di sisi utara Pulau Kalimantan. Dalam literatur barat, nama Borneo muncul karena pengaruh penyebutan Brunei. Sementara dalam naskah kuno seperti negara Kartanama Pupu, yang ditulis Pu Tantular pada abad ke-14 menyebut Kalimantan dengan nama Barune. Menariknya, meski Indonesia menguasai wilayah terluas di Kalimantan, negara terkaya di pulau ini justru Brunei. Dengan wilayah hanya 1%, Brunei merupakan negara makmur yang dulunya memberi nama bagi seluruh pulau di masa kolonial Eropa.

0: adalah rumah besar bagi beragam keyakinan. Tempat ribuan doa dipanjatkan dalam bahasa yang berbeda.
1: Perbedaan bukanlah alasan untuk terpisah. Ia adalah warna yang membentuk keindahan dan kekuatan untuk saling menjaga.
0: Dengan toleransi, kita kokohkan persatuan. Dengan rasa hormat, kita bangun kedamaian untuk masa depan bangsa.
1: Mari rawat toleransi demi Indonesia yang rukun dan bermartabat.
2: Berbeda dalam iman, satu dalam Indonesia.
0: Indonesia.
3: T-Zone, T-Zone, Topic and Trending Zone. Trending Zone.

Broadware Remaja Mesin, teman terbaik kamu. Jadi karena udah kelaran lah ya momen Idul Adha-nya teman Broadware, so kembali ke pola hidup yang jauh lebih baik lagi ya. Setelah banyak makan daging dan perlemakan, tubuh biasanya lebih mudah merasa aus dan kurang segar. Apalagi kalau makanan yang dikonsumsi cukup berat dan tinggi santan ya, badan tuh seringkali terasa lebih penuh dari biasanya. Enggak tahu gitu, kayak begah banget gitu loh teman Produa. Karena itu penting banget untuk membiasakan minum air putih yang cukup ya, supaya tubuh tetap terhidrasi dengan baik. Dan setelah beberapa hari mengkonsumsi banyaknya olahan daging saat Idul Adha, tubuh juga biasanya mulai terasa lebih penuh dan cepat enek kadang ya, terlalu sering makan makanan berat dan bersantan. Makanya penting juga untuk menyeimbangkan pola makan nih dengan menu yang lebih ringan dan juga lebih segar teman-teman.

0: mendengar kata korupsi, mungkin yang terbayang adalah kasus besar dengan angka miliaran. Tapi sebenarnya, korupsi juga bisa dimulai dari hal-hal kecil yang sering dianggap sepele. Seperti datang terlambat tapi tetap absen tepat waktu, atau menggunakan waktu kerja dan belajar untuk hal lainnya yang tidak semestinya. Ini yang sering disebut sebagai korupsi waktu. Kelihatannya kecil, tapi kalau terus dibiasakan, dampaknya besar. Kebiasaan tidak jujur ini bisa membentuk karakter yang permisif terhadap pelanggaran. Dalam jangka panjang, generasi muda bisa menganggap korupsi sebagai hal yang wajar. Padahal, budaya seperti ini justru merusak tanggung jawab, kejujuran, dan masa depan bangsa. Ingat, korupsi besar berawal dari kebiasaan kecil yang dibiarkan. Jadi, mulai dari diri sendiri, jujur dalam waktu, tanggung jawab dalam tindakan, karena perubahan besar selalu dimulai dari hal kecil.
1: Luar biasa. Akhirnya aku sampai finish juga. Baru lari 5 kilo aja, kaki udah mau copot rasanya.
2: Baru juga segitu. Tapi gak apa-apa sih, yang penting kamu konsisten. Dulu aku pas latihan bulu tangkis juga gitu.
1: Iya sih, aku lihat kamu sekarang keren banget sejak sering ikut turnamen. Kok bisa sesemangat itu sih?
2: Soalnya aku tuh sadar, olahraga itu tuh bukan cuma biar sehat, tapi jalan buat kita berprestasi. Aku bisa dapat beasiswa kuliah kan juga gara-gara sertifikat juara bulu tangkis kemarin.
1: Hah? Serius? Wah, aku jadi makin semangat latihan lari nih. Siapa tahu tahun depan aku bisa ikut maraton internasional.
2: Pasti bisa lah, yuk jangan kasih kendor. Masa muda itu waktunya kita kasih bukti lewat prestasi. Sehat raganya, hebat prestasinya.
3: T-Zone, T-Zone, Topic and Trending Zone.

Pro 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Nah, selain perbanyak minum air putih, terus juga kurangi makanan yang berminyak atau bersantan, jangan lupa juga nih teman Pro 2, perbanyak konsumsi sayur dan buah. Karena sayur dan buah ini bisa membantu tubuh mendapatkan asupan serat serta vitamin yang penting setelah beberapa hari mengkonsumsi makanan berat selama Idul Adha. Dan kandungan nutrisi di dalamnya juga membantu menjaga tubuh tetap terasa lebih segar dan juga seimbang ya. Makanan yang segar seperti buah dan sayur membantu tubuh terasa lebih ringan serta bisa menambahkan ke dalam menu harian yang bisa membantu mengurangi rasa enek dan membuat badan tuh terasa lebih nyaman lagi nomor 2.

0: Tahukah Anda bahwa sebuah pohon dapat mengurangi kebisingan hingga 40%? Ketika pepohonan ditempatkan pada lokasi yang tepat, pepohonan dapat mengurangi kebisingan hingga 40% dan mencegah polusi suara di wilayah perkotaan. Pepohonan dapat berperan sebagai penghalang kebisingan melalui mekanisme peredaman suara, yaitu fenomena pengurangan intensitas suara. Menurut Trees for Energy Conservation, peredaman suara ini terjadi ketika gelombang suara menghilang pada jarak yang lebih jauh sampai energi yang tersisa tidak dapat menggetarkan molekul udara sekitar. Dari sekian banyak peran dan manfaat pohon pada kehidupan kita, tidak sedikit manusia tak bertanggung jawab yang menyalahgunakan keberadaan pohon di bumi. Sekarang sudah tahu kan betapa pentingnya pohon pada kehidupan kita?
1: Ikam bapak membuang sampah ke banyu.
2: Kenapa pak? Ay, jauh nah bak sampahnya. Sebuting aja tuh, botol aja.
1: Berjalan sedikit pang, ada aja tempat sampah. Amun 100 orang pang yang membuang. Kayak apa? Menumpuk kena, merusak sungai kita.
2: Ih jualah, mbah pang ku ambil kah nih?
1: Eh.

Produer dari Banjarmasin, teman terbaik kamu. Ini lagi nih, kebiasaan simple buat menjaga kesehatan setelah momen Idul Adha ya, teman Produer ya. Setelah libur atau banyak makan enak saat Idul Adha, banyak yang lebih sering rebahan atau mager alias malas gerak. Karena suasananya lebih santai, itu masih kebawa banget. Ya, walaupun hari ini mungkin jadi hari terakhir libur Idul Adha, momen libur panjangnya ya. Dan besok harus kembali beraktivitas lagi. Hingga tubuh tuh terasa lebih berat dan energi jadi gampang turun kalau aktivitas fisik tuh terus dikurangi. Padahal tubuh tetap butuh loh ya bergerak supaya kondisi itu tetap terasa fit dan gak terlalu lemas setelah banyak makan makanan berat. Aktivitas ringan seperti jalan kaki, stretching, atau olahraga sederhana tuh sudah cukup membantu tubuh terasa lebih segar dan nyaman. Selain menjaga kebugaran, bergerak aktif juga membantu badan gak terasa terlalu penuh atau kaku setelah terlalu lama duduk dan makan banyak selama liburan.

0: Aduh, belum jadi juga nih kontennya. Kayaknya belum siap deh.
1: Emang kenapa lagi?
2: Masih banyak yang kurang. Masih jelek deh kayaknya.
1: Kamu mau nunggu sampai sempurna? Emang mau sampai kapan?
0: Ya, harus gitu kan?
1: Gimana ya? Tahu nggak? Yang kamu kerjain sekarang itu juga hasil dari banyak salah dan belajar.
0: Jadi, selesain aja dulu nih.
1: Iya, mulai dari bisa. Sempurna itu belakangan lah. Setidaknya, kita udah banyak belajar dari yang pernah kita bikin kan? Jangan tunggu sempurna untuk berkarya. Mulai dari yang kamu bisa hari ini.
3: Unit pembangkitan Kalsel Tank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsel Tank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsel Tank mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
4: T-Zone, T-Zone, Topic and Trending Zone.

Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu. Selamat memperingati hari lahir Pancasila yang jatuh pada 1 Juni 2026 ya, teman Produa. Semoga kita senantiasa mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan juga bernegara. Menarik sekali di Tizen kali ini, kita akan membahas tentang hari lahir Pancasila ya, teman Produa. Yang mana untuk peringatan hari lahir Pancasila ini sendiri, teman Pro 2, secara nasional di Indonesia diperingati setiap tanggal 1 Juni. Menjelang peringatannya, masyarakat biasanya mulai mencari apa itu temanya dan logonya hari lahir Pancasila 2026 tuh bagaimana sih gitu, buat keperluan publikasi. Dan terkait hal itu, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila BPIP telah merilis tema dan logo resmi Hari Lahir Pancasila 2026, yang mana ini memungkinkan penggunaannya dilakukan secara serentak di berbagai daerah.

0: Tahukah kamu kalau nama Banjarmasin dulu dikenal sebagai Banjarmasih? Nama ini berasal dari tokoh penting kerajaan Banjar yaitu Patih Masih. Ia berasal dari Desa Oloh Masih yang dalam bahasa Ngaju berarti Kampung Orang Melayu. Desa inilah yang kemudian dikenal sebagai Kampung Banjarmasih. Dari kampung ini pula, Patih Masih bersama para patih mengangkat Pangeran Samudra sebagai Raja Banjar. Setelah melalui peperangan panjang dengan Kerajaan Daha dan dibantu Kerajaan Demak, Pangeran Samudra memeluk Islam dan berganti nama menjadi Sultan Suryansyah. Kemenangan Banjar atas Daha terjadi pada 24 Desember 1526, yang juga ditetapkan sebagai hari jadi Kota Banjarmasih, cikal bakal Kota Banjarmasin. Seiring waktu, sebutan Banjarmasih berubah pelafalan menjadi Banjarmasin, seperti yang kita kenal sampai hari ini.
1: Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Hendra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Sabe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu. 1 Juni ya, yang merupakan hari lahir Pancasila. Kita juga mau nge-flashback sedikit teman Pro 2 ya, tentang sejarah singkat hari lahir Pancasila yang bermula dari peristiwa penting dalam sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. Badan ini dibentuk menjelang kekalahan tentara Kekaisaran Jepang di akhir Perang Pasifik sebagai upaya menarik dukungan rakyat Indonesia. Nah, BPUPKI yang resmi dibentuk pada tanggal 29 April 1945 bertepatan dengan ulang tahun Kaisar Jepang, yang mana sidang pertamanya diadakan dari tanggal 29 Mei hingga 1 Juni di Gedung Chuo Sangi-in, tepatnya di tahun 1945, yang kini dikenal sebagai Gedung Pancasila di Jalan Pejambon 6 Jakarta. Dalam sidang itu, para anggota BPUPKI membahas tema krusial mengenai dasar negara Indonesia merdeka. Dan tokoh-tokoh nasionalis seperti Muhammad Yamin, Supomo, ini turut menyampaikan gagasan mereka terkait fondasi ideologis yang akan menopang negara baru ini. Itulah secara singkat sejarah hari lahir Pancasila.

0: gimana kalau minggu ini kita main? Main kemana ke?
1: Maaf, boleh, boleh. Ayo, mau kemana tapi?
2: Temung Pro 2. Di tengah kesibukan sekolah, kuliah, kerja, atau aktivitas sehari-hari, kadang kita terlalu fokus sama diri sendiri sampai lupa satu hal penting, menjaga relasi. Padahal hubungan baik dengan teman, keluarga, atau rekan kerja bisa jadi sumber semangat dan inspirasi. Jadi ngobrol santai, berbagi cerita, sampai saling mendukung saat lagi butuh. Menariknya, relasi yang baik juga bisa bikin kita lebih kreatif. Ide-ide baru sering muncul dari diskusi, dari sudut pandang orang lain, atau dari kebersamaan yang sederhana. Jadi, jangan ragu untuk tetap terhubung, sempatkan waktu untuk menyapa, berdiskusi, atau sekedar tertawa bersama. Karena kadang kreativitas terbaik lahir dari hubungan yang hangat dan lingkungan yang saling mendukung. Tetap jaga relasi, tetap berkarya, dan terus jadi versi kreatif dari diri kamu.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
5: Season, Season, Topic and Trending Zone. Trending Zone.

hari Seninnya semangat di hari lahir Pancasila ini. Kalau tadi kita bicara soal sejarah singkatnya ya Tua Pro 2 ya. Jadi memang pada tanggal 1 Juni saat tahun 1945 Soekarno menyampaikan pidato yang berisi gagasan dasar negara Indonesia itu merdeka ya. Dan dalam pidato bersejarah tersebut Soekarno memperkenalkan 5 prinsip yang kemudian dikenal sebagai Pancasila. Pidato ini awalnya disampaikan secara aklamasi tanpa judul dan baru mendapatkan sebutan lahirnya Pancasila oleh mantan ketua BPUPKI Dr. Hajiman Wedyodiningrat, yang mana nama tersebut kemudian dibukukan oleh BPUPKI sebagai bagian penting dari sejarah bangsa Indonesia. Dan pada peringatan hari lahir Pancasila tahun 2026 ini, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila mengusung tema Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia.

Cuaca panas yang saat ini terjadi merata di seluruh wilayah Asia Tenggara tentu sangat mengganggu proses aktivitas kita di luar ruangan. Selain itu, cuaca panas yang tidak biasa seperti saat ini juga akan sangat mengganggu kesehatan apabila masyarakat terpapar sinar matahari dalam kurun waktu yang cukup lama. Ada beberapa tips mencegah dampak cuaca panas saat beraktivitas di luar ruangan. Di antaranya adalah, yang pertama, meminimalisir aktivitas di luar ruangan antara pukul 11 pagi hingga 3 siang. Yang kedua, hindari penggunaan baju yang gelap atau yang menyerap panas. 3. Gunakan baju yang nyaman dan longgar. 4. Tidak meninggalkan siapapun di dalam kendaraan yang terparkir, baik dalam keadaan jendela terbuka maupun tertutup. Dan

0: terakhir, jangan lupa untuk menggunakan sunscreen dengan SPF minimal 30 untuk menghindari dampak dari sinar UV matahari. Dengan mengetahui beberapa tips yang harus dilakukan dalam menghadapi cuaca panas seperti saat ini, diharapkan dapat meminimalisir berbagai penyakit penyerta musim panas, sehingga aktivitas harian dapat tetap berjalan dengan lancar dan bebas dari gangguan penyakit.
1: Teman Pro 2, siap-siap! Pesta Bola Dunia 2026 segera hadir di RRI Pro 2 Banjarmasin.
2: Jangan sampai ketinggalan keseruannya. Ada Ngerti Bola, Testimoni Piala Dunianya Tokoh, Ballcast, Podcast Sepak Bola, Deep Talk, Piala Dunia di Mata Tokoh atau Pengamat, Di Balik Bola, G-Ball, Man vs Machine, dan VAR, Visual Asal Review.
1: Update terus info Piala Dunia kamu hanya di RRI Pro 2 Banjarmasin. Teman terbaik kamu.
2: Pesta Bola Dunia 2026.
3: T-Zone, T-Zone, Topic and Trending Zone.

Pro 2 Rari Banjarmasin, teman terbaik kamu. Baik teman Pro 2, karena udah hampir pukul 7.30, kita akan update dulu untuk informasi perakhiran cuaca edisi hari ini, hari Senin tanggal 1 Juni 2026, lewat websitenya www.bmkg.co.id.

Baiklah, Roy 2, kita awali dari kota Banjarmasin yang diperkirakan bakal terjadi hujan petir. Begitu juga untuk daerah kota Banjarbaru yang diperkirakan bakal terjadi hujan petir pula di edisi Senin 1 Juni 2026 ini. Sedangkan daerah lainnya seperti Kabupaten Balangan, Tanah Bumbu, lalu selanjutnya juga di daerah Kabupaten Banjar, Kota Baru serta Tanah Laut diperkirakan bakal berawan. Sedangkan untuk di daerah Tabalong, Hulu Sungai Utara, Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Selatan, Kabupaten Tapin serta Kabupaten Barito Kuala diperkirakan bakal hujan ringan. Suhu rata-rata di Provinsi Kalimantan Selatan berkisar antara 24 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara yang berkisar antara 65% hingga 98%.

0: bergaul dengan teman atau merasa tidak yakin dengan kemampuan sendiri. Zaman sekarang, hal itu disebut sebagai insecure. Menurut laman halodoc.com, insecure adalah suatu kondisi rendahnya kepercayaan diri tentang berbagai macam aspek kehidupan. Insecure sebenarnya hal yang wajar dialami, tapi apabila dirasakan dalam periode yang lama, tentunya akan memberikan efek negatif pada kehidupan kamu, seperti susahnya menyesuaikan diri dan mencapai target. Untuk mengatasi insecure, kita perlu menjadi pribadi yang positif dan realistis dengan mengenali kelebihan diri sendiri, menerima segala kekurangan yang ada, atau kamu juga bisa berkonsultasi dengan profesional. Percayalah dengan dirimu sendiri, because you're great as the way you are.
1: Eh Mir, katanya seminggu lagi kota kita ini akan kembali kebanjiran loh.
2: Hah? Yang bener?
1: Iya bener.
2: Emang kamu dapat beritanya tuh dari mana?
1: Dari WhatsApp group dan dari media sosial Mir.
2: Ya ampun, dari media sosial.
1: Iya.
2: Emang kamu kenal siapa yang share?
1: Nggak tahu pasti sih siapa yang membagikan beritanya. Tapi beritanya tuh udah tersebar loh Mir.
2: Kamu juga ikutan share?
1: Enggak sih, makanya aku tanya ke kamu Mir.
3: Apapun beritanya, jangan mudah termakan hoax. Saring sebelum sharing.
4: T-Zone, T-Zone, Topic and Trending Zone, Trending Zone.

Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu. Masih bicara soal hari lahir Pancasila ya teman Pro 2 ya. Yang mana untuk tema hari lahir Pancasila 2026 ini kan tentang Pancasila pemersatu bangsa, fondasi perdamaian dunia. Jadi melalui tema ini seluruh masyarakat Indonesia tuh diajak untuk memberikan kontribusi nyata dalam menjaga persatuan bangsa. Dalam video penjelasan Hari Lahir Pancasila 2026 yang dirilis BPIP, tema tersebut menjadi pengingat bahwa perdamaian selalu berawal dari nilai yang dijaga bersama yaitu Pancasila. Sebagai dasar negara, Pancasila merupakan simbol paling utuh tentang keberagaman, keberanian, dan identitas bangsa.

0: Perubahan cuaca merupakan fenomena alam yang terjadi secara alami dan terus-menerus. Namun, dalam beberapa dekade terakhir, perubahan cuaca semakin tidak menentu dan sulit diprediksi. Musim hujan yang datang lebih awal atau terlambat, suhu yang melonjak drastis, hingga curah hujan ekstrem dalam waktu singkat menjadi tanda-tanda bahwa pola iklim global sedang mengalami gangguan. Salah satu penyebab utama dari ketidakstabilan cuaca adalah pemanasan global. Aktivitas manusia seperti pembakaran bahan bakar fosil, deforestasi, dan polusi udara berkontribusi besar terhadap peningkatan suhu bumi. Hal ini memicu terjadinya berbagai anomali cuaca, seperti gelombang panas yang berkepanjangan di satu wilayah dan badai besar di wilayah lainnya. Perubahan cuaca yang ekstrim membawa dampak serius bagi kehidupan manusia dan lingkungan. Sektor pertanian misalnya, sangat bergantung pada kestabilan musim. Ketika hujan datang tidak sesuai jadwal, hasil panen pun bisa terganggu. Begitu juga dengan meningkatnya risiko bencana alam seperti banjir, longsor, dan kekeringan yang mengancam keselamatan dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk meningkatkan kesadaran akan dampak perubahan cuaca dan berperan aktif dalam menjaga lingkungan. Langkah-langkah sederhana seperti mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, menanam pohon, dan menggunakan transportasi ramah lingkungan bisa membantu memperlambat laju perubahan iklim. Meski kecil, setiap tindakan kita punya arti besar untuk bumi yang lebih stabil dan layak huni di masa depan.
1: Saya Haji Muhammad Jamin Air, Wali Kota Banjarmasin, mengucapkan selamat dan sukses kepada RRI yang menyiarkan kemeriahan Piala Dunia tahun 2026. Jangan lupa dengarkan siarannya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
2: Trending Zone. Trending Zone. Trending Zone.

Broadway Rewinder Bangsin, teman terbaik kamu. Ngomongin soal logo peringatan hari lahir Pancasila tahun 2026 ya, yang menampilkan lambang negara yaitu Garuda Pancasila. Dan di sampingnya terdapat tema yang diusung oleh BPIP. Elemen visual dalam logo tersebut mengandung filosofi persatuan, penghormatan, dan juga harapan. Dan itulah tadi sederet informasi tentang hari lahir Pancasila ya, teman Pro 2 ya. Sekali lagi aku pengen ucapkan selamat hari lahir Pancasila tahun 2026. Selamat dan semangat berbuat untuk kemajuan bangsa dan negara.